Sambil Ando Mega sementara baik kamu teman Pradua bersama Kak Eci di kesempatan siar hari ini. Dan sebelum kita lanjut untuk beberapa informasi, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan hari ini teman Pradua, kita dengerin lagu dari daerah Papua bersama Perm Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pradua Gianni Infantino memastikan kembali mencalonkan diri sebagai presiden FIFA. Pemilihan orang nomor 1 Federasi Sepak Bola Dunia itu dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027 nanti. Kepastian tersebut disampaikan FIFA di hari Minggu tanggal 6 September 2026. Pernyataan itu muncul setelah pemberitaan mengenai rencana Infantino kembali tarung dalam pemilihan presiden FIFA. Informasi lengkapnya Teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sempat berada pelatih timnas basket putra Indonesia Devil Singa Letona menyiapkan tim menghadapi grup berat Asian Games 2026. Indonesia berada satu grup dengan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi yang memiliki kekuatan sangat tinggi di Asia. David menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim. Menurutnya, fokus tim sekarang adalah mempelajari kekuatan lawan, meningkatkan persiapan, serta mempercepat kemampuan sendiri secara penuh terhadap menghadapi persaingan. Pelatih asal Amerika Serikat itu menilai seluruh tim dalam grup Indonesia memiliki kualitas tinggi serta pengalaman kompetitif internasional. David menyadari beberapa lawan Indonesia berada pada peringkat 20 atau 30 besar dunia pada saat ini. Meski demikian, ia percaya tambahan pemain baru dapat membuat Indonesia mampu bersaing menghadapi tim-tim kuat tersebut pada turnamen nanti. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: touch. You're my internet crush.
1: Produe Eva. Teman terbaik.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat taluak timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: gak sih foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh? Betul, di Indonesia. Kisahnya begini, suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.
1: Do you really wanna fall in love? Teman Pradua DPP Reper Basti resmi menetapkan 12 pemain timnas basket putra Indonesia untuk Asian Games AIC Nagoya 2026. Pengumuman disampaikan di hari Minggu tanggal 6 September 2026 kemarin menjelang keberangkatan skuad Indonesia menuju Jepang menghadapi Asian Games AIC Nagoya 2026 mendatang. Yuda Saputra dipercaya sebagai kapten untuk memimpin timnas basket putra Indonesia menghadapi persaingan ketat pada ajang Asian Games. Lestara Prosper dan Anthony Bianeh juga masuk skuad memperkuat komposisi Indonesia bersama sejumlah pemain berpengalaman lainnya di Jepang. Derek Michael, Abraham Grahita, Ali Bagira, Andakara Prastawa, serta Vincent Kosasi turut mengisi daftar skuad timnas basket Indonesia. Sementara itu, Hendrik Yonga, Dame Diagne, Pandu Wiguna dan Ferdan Guntara melengkapi posisi skuad merah putih menuju Jepang. Informasi yang lain, teman Pradua, Menteri Ketenagakerjaan Yesi Herli menargetkan pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan rampung pada akhir Oktober 2026. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan baru dalam memperkuat perlindungan pekerja di Indonesia. Menurut Yesi Herli, teman Pradua, penyelesaian regulasi tersebut menjadi langkah penting memperkuat sistem perlindungan ketenagakerjaan nasional. Ia berharap RUU tersebut dapat menjadi warisan baru dalam penguatan perlindungan bagi pekerja Indonesia. Dua informasi ini teman Pro 2, lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Aset. Hey, I'm looking.
1: Sahabat Beradu di mana pun kamu berada, masih dengan beberapa informasi yang saya hadirkan untuk kamu di pagi ini ya. Tuan Prado lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka atau UT Imam Pesuwaryantoro berhasil menorehkan prestasi internasional melalui inovasi di bidang media perfection and engineering. Imam mengembangkan media agregator berbasis artificial intelligence atau AI. Inovasi tersebut kemudian mengantarkannya meraih gelar juara pada ajang bergensi Jepang International Youth Innovation Summit atau JIS 2025 di Tokyo, Jepang. Semuanya ini lahir dari kepekaan Imam terhadap derasnya arus informasi publik. Media agregator berbasis AI yang ia kembangkan mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis persepsi publik secara cerdas sehingga menghadirkan solusi baru bagi dunia komunikasi strategis. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.
0: I said, hey, I'm looking for Casey Connor. Here's my resume. I'm looking for a part-time job and I can start today. Well, I heard you needed some help in Frozen with Eric leaving soon.

Tempat Pradua, pengembangan riset material flema radar Dana berbasis pati singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang menjadi tantangan adalah ketersediaan amonium polifosfat atau amonium polifosfat ya, atau APP yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Adapun tantangan lain terkait teknis yang harus diselesaikan seperti scale up, peningkatan skala produksi pati sehingga dapat diproduksi secara massal. Nah, Brin kata Julinton membutuhkan dukungan untuk meningkatkan skala produksi mulai dari laboratorium. Oleh sebab itu, Brin tidak dapat menentukan waktu penyelesaian produksi hingga dapat digunakan untuk memadamkan karhutla. Selain itu, tidak ada target tertentu dari Presiden Prabowo Subianto untuk waktu penyelesaian. Informasi ini teman Pro 2 bisa kamu baca lengkapnya di website rri.co.id.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sahnya produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.
2: Teman Radio di mana pun kamu berada, 54 menit bergeser dari pukul 56 menit bergeser dari pukul 9 dan Kaci hadirkan lagu terakhir ya untuk bersama kita di kesempatan siar hari ini. Saatnya Kaci pamit suara. Selanjutnya kamu akan ditemani oleh Kak Jilvan Teman Pradua hingga pukul 15 nanti. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, Napa. Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna, sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam, dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2. Selamat siang Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini menilai masa purna bakti merupakan bagian penting dari perjalanan karir setiap ASN. Menurutnya kesiapan finansial dan mental menghadapi pensiun perlu dibangun sejak usia produktif. Saat menghadiri kick-off bulan dana pensiun tahun 2026 di Jakarta pada Minggu 6 September kemarin, Rini mengatakan pemahaman mengenai dana pensiun penting untuk mendorong masyarakat merencanakan masa depan sejak masih produktif. Literasi dana pensiun juga diperlukan agar masyarakat memahami program pensiun sekaligus mempersiapkan kondisi keuangan menghadapi purna bakti. Menurut Rini, sinergi OJK, PT Taswen, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai persiapan masa purna bakti. Gerakan Bulan Dana Pensiun 2026 diharapkan mendorong ASN muda lebih aktif memahami pengetahuan serta perencanaan keuangan.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, Juventus dan AC Milan bermain imbang tanpa gol 0-0 dalam lanjutan Liga Italia Serie A 2026-2027 di Allianz Stadium Turin, Minggu 6 September 2026 malam. Hasil ini membuat kedua tim gagal mempertahankan catatan sempurna pada awal musim. Juventus dan AC Milan sebelumnya sama-sama meraih 2 kemenangan dari 2 pertandingan pertama Serie A. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal. Juventus sebagai tuan rumah berusaha mengambil inisiatif permainan, sementara AC Milan tampil dengan organisasi permainan yang disiplin. Kedua tim berusaha membangun serangan, tetapi tidak mampu mengubah peluang menjadi gol. Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, sebelumnya memperkirakan pertandingan akan berlangsung terbuka. Ia menyebut kedua tim memiliki pemain yang mampu menciptakan peluang. Sementara itu, pelatih AC Milan, Ruben Amorim, menyebut pertandingan melawan Juventus sebagai ujian untuk mengukur perkembangan timnya. Sekian Info Pro 2 siang ini, saya Jovan Gafar. Selamat siang.

Pro dari Rita untuk teman terbaik kamu, dan selamat siang, salam bahagia untuk kita semua ya. Dan balik lagi bareng aku Julfan Gafar. Kali ini kita di Muda Kreatif dalam acara Pro 2 Hitlist. Untuk edisi hari ini, hari Senin, kita udah di pekan yang baru di bulan radio ya pastinya ya. Oke, di bulan September tanggal 7 nih teman Pro 2 di tahun 2026. Baik, kita buka buat teman Pro 2 yang mau pada kamu-kamu nih yang mau pada request lagu, buat lagu favoritnya diputerin di sini. Kemudian juga kamu kalau pingin info musik juga nanti kamu pantangin aja Pro 2 nih di Pro 2 Hitlist. Dan mau pada salam-salam sapa nih, ngasih semangat, ngasih motivasi, ngasih apapun itu ya, biar membuat hari ini, hari Senin tuh, menyambut pekan yang baru ini dengan penuh semangat. Oke, lewat WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Kita langsung aja ke lagu request nih guys. Di sini ada siapa ya? Oke, halo kakak dari 0856-4702 sekian-sekian-sekian. Hai kakak, aku Minas, request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Iya, sama-sama ya. Kembali. Oke, ini ya lagunya ya guys. Mungkin ada yang pernah penasaran ya sama lagu yang sering di request. Karena memang lagu ini tuh gimana ya, kayak krepek ya. Ada bunyinya gitu ya. Ini dia Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Prodo RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu masih di Prodo 2 Hitlist. Oke, barusan kamu udah dengerin lagu dari Adrian Khalif judulnya 2001 Kali. Dan lagu ini menjadi penempat chart nomor 1 di Indonesia Top 20 Nasional. Yang udah kamu dengerin kemarin tuh guys ya. Oke. Di saat ini ya bareng aku Jovan Gafar juga nih buat teman-teman Pro 2 yang baru aja ikutan gabung di Pro 2. Kita mau pada spill juga nih tentang lagu dari Adrian Khalif yang judulnya 2001 Kali ini nih. Enggak tahu ya ini barangkali kalau teman-teman Pro 2 ya udah lekat banget sama lagu ini pasti udah tahu ya. Nah ini teman Pro 2

Ya, tentang lagu Adrian Khalif 2001 kali. Waduh, kenapa ya sama lagu ini ya guys? Ini dari berbagai sumber informasinya sih, lagu ini tahun 2026 dan lagu 2001 kali dari Adrian Khalif ini menceritakan tentang dinamika hubungan yang penuh pasang surut, pertengkaran dan adu ego, tetapi tetap bertahan karena masih ada rasa sayang yang mendalam. Nah, makna dan juga pesan dari lagu 2001 kali ini adalah realita hubungan. Jadi menggambarkan kisah cinta yang tidak selalu manis, melainkan diwarnai lelah, salah paham dan juga beda pendapat. Jadi bukan sekedar percintaan. Jadi Adrian Khalif ini juga menjelaskan bahwa lagu ini juga mencakup hubungan dengan teman, dengan sahabat ataupun dengan keluarga yang sering berantem namun tetap kembali akur. Nah, kemudian komitmen untuk kembali menekankan bahwa cinta sejati diuji lewat kesadaran untuk terus berbaikan setelah ribuan kali berselisih. Oh. Itu ya guys, jadi buat kamu yang suka banget, yang udah dukung support lagu Adrian Khalif 2001 kali ini sampai menjadi penempat chart di nomor 1 Indonesia Top 20 nasional, yang kamu udah dengerin kemarin tuh setiap hari Minggu ya, hari Sabtunya di Pro 2, dan pastinya dukung support terus ya lagu favorit kamu. Oke, kita ke lagu dari Eno featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, untuk teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, teman Pro 2, itu tadi lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. Dan wah, ternyata lagunya asik ya. Pas banget waktunya. Oke, nah mungkin sedikit ya tentang lagu ini, teman Pro 2. Jadi Salah Apa Aku oleh Fajar Nur ini menceritakan tentang seseorang yang lelah dan merasa berjuang sendirian dalam sebuah hubungan di mana pasangannya terus mengulang kesalahan yang sama. Nah, jadi lirik seperti kau bilang saling mencintai, aku yang berjuang sendiri, menggambarkan rasa sakit ketika komitmen tidak dijalankan secara seimbang. Kemudian untuk siklus rasa sakitnya, ini hubungan terasa terjebak ya, karena kebahagiaan hanya datang sebentar lalu dihancurkan kembali oleh kesalahan yang berulang. Kemudian menurut Fajar Nur, arti yang universal lagu ini dari album Sementara Selamanya ini juga memiliki makna luas tentang kehilangan orang tersayang yang telah pergi untuk selamanya, mencakup rasa patah hati dan hubungan yang belum benar-benar selesai. Itu guys. Walaupun cuaca sekarang nih lagi pada hujan ya guys ya, tapi lagi pada hujan, lagi pada panas-panasnya, gak apa-apa lewat lagu biar berasa hujan. Oke, lagu berikut ini dari It Gitaf dengan judul Berusaha di Bawah Hujan. Nah, buat kamu yang mungkin penasaran sama lagunya, nih kukasihkan untuk kamu.

0: KPI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang?
0: Uh-uh.
1: Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih?
0: Uh-uh.
1: Di situ ada?
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Turn on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo RRI Tahun, teman terbaik kamu. Balik lagi masih di Prodo Hitlist untuk muda kreatif di edisi Senin 7 September 2026. Baik teman Prodo, hari ini ya tanggal 7 September itu di RRI Tahun tuh ada babak penyisihan untuk pemilihan bintang radio RRI Tahuna 2026. Nah, mungkin kalau teman Pro 2 yang enggak sempat datang langsung ke RRI Tahuna buat mendukung peserta bintang radio favorit kamu, nah mungkin kamu bisa tonton melalui Facebook di Pro 2, Facebook Pro 2 Tahuna. Kemudian juga kamu bisa tonton melalui YouTube RRI Tahuna Official, dan kamu bisa dengerin melalui Pro 2 FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Bisa dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital. Itu buat yang gak sempat datang ke RRI Tahuna ya, buat dukung ya. Nah, kalau yang mau pada bisa dukung langsung ya, datang ke RRI Tahuna. Di sini kita udah siapin tempat juga buat kamu menonton langsung babak penyisian pemilihan bintang radio RRI Tahuna 2026 jam 3 sore guys, pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Oke deh, jangan lupa juga ya buat dukung peserta bintang radio dengan kunjungi media sosial RRI Tahuna, dan di situ kamu bisa like juga ya. Dan di saat nanti sebentar udah mereka tampil juga di babak penyisian bintang radio RRI Tahuna, kamu bisa kasih komen, ngasih semangat, dan ada voting juga ya. Silakan dukung untuk peserta bintang radio favorit kamu. Oke, guys, kita balik lagi nih untuk buka yang mau pada ikutan request lagu melalui WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Kita ke lagu request nih teman Pro 2. Oke, dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya. Oke, izin request lagu. Lagunya aku Semi Simorangkir, judulnya Kesedihanku. Ah, gitu deh. Tapi serius, aku suka, kenapa ya? Enggak tahu ya. Mungkin barangkali punya perasaan yang sama ya dengan teman-teman Pro 2 yang suka banget dengan lagu ini. Aku juga suka. Kamu juga pasti suka. Ya kita sama-sama suka ya. Bukan saling suka nih. Oke, Semi Semurangkir, Kesedihanku.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Ya teman Pro 2, itu tadi ada Juicy Luisi dengan Gurun Hujan. Ya, walaupun belum pada hujan, kita dengerin lagunya aja ya. Oke, masih di Pro 2 Hit List dan teman Pro 2. Nah, ini kuspilikan juga ya tentang lagu ini. Ya, ada makna daripada lagu Juicy Luisi ini, teman Pro 2. Lagu Gurun Hujan merupakan salah satu lagu terbaru dari band Juicy Luisi. Lagu ini menggambarkan tentang rasa rindu, menerima kenyataan, dan pertanyaan apakah suatu hubungan yang sudah lama tidak bertemu benar-benar telah habis masanya. Nah, lirik lagu ini sangat mewakili perasaan mereka yang sedang berada di fase mengikhlaskan seseorang dari masa lalu. Memaknai bagaimana dilema antara mempertahankan sisa-sisa kenangan atau merelakan fakta bahwa kalian memang hanya dipertemukan bukan untuk dipersatukan. Ais, ini kayak jalan cerita siapa ya? Kayak pernah dengar gitu ya di sini ya. Oke, tapi banyak sih umumnya sih kebanyakan nggak tahu ya, ke lebih ke sini kok begini-beginian ya untuk apa ya, menjalin hubungan kayak gitu-gitu sih. Kok jadi curhat ya. Kita ke lagu berikutnya nih, Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan untuk kamu nih teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai, Foyer Info.
1: Permisi mbak, pesan teh manis ya. Ini teh manisnya mbak.
0: Sedotannya mana mas?
1: Lah, kok pakai sedotan sih mbak? Gak usah lah, langsung aja minum dari gelasnya.
0: Mas, sedotan itu penting tahu.
1: Lah kok priben bisa penting mbak?
0: Begini ceritanya. Sedotan pertama kali dibuat oleh bangsa Sumeria. Dulunya sedotan berbentuk cekungan batang rumput dan benar-benar terbuat dari rumput atau jerami. Karena lubangnya terlalu kecil, biasanya mereka menggunakan dua sedotan sekaligus. Seiring berkembangnya zaman, bentuk dan lubang sedotan semakin besar. Sedotan modern dipatenkan pada tahun 1888 oleh Marvin C. Stone. Dan sedotan ini sangat bermanfaat untuk kita, karena dengan menggunakan sedotan saat minum, akan mengurangi risiko kerusakan gigi. Contoh, biasanya banyak minuman ringan mengandung tingkat keasaman yang tinggi. Dengan menggunakan sedotan, akan mengurangi kontak cairan dengan gigi, sehingga mengurangi risiko gigi berlubang.
1: Eh sudah mbak ini, biar giginya gak berlubang.
0: Loh, itu kan jerami mas.
1: Lah Simba gimana, tadi kan ceritanya sedotan dari jerami. Ya sudah pakai jerami aja nih mbak.
0: Ya gak gitu juga, keles.

0: Pradua Hit List.
1: Prodere Ritona, teman terbaik kamu. Dan kita sekian dulu ya untuk Produa Hit List di edisi hari ini, hari Senin 7 September 2026. Nanti kita bakal ketemu lagi di Produa Hit List selanjutnya. Hadir setiap hari ya, pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, di Produa Tahuna, teman terbaik kamu. Oke, lagu terakhir nih sebagai lagu pamungkas dari Rizwan Fadila, RN Boys dan Mahalini dengan lagunya berjudul Seketika. Ya, dukung terus ya lagu favorit kamu agar lagu kamu menjadi penempat chart di Indonesia Top 20 Pro 2 Tahunan dan bakal nasional. Oke. Okay.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ya, balik lagi bareng aku Jovan Gavar, teman Pro 2. Kali ini kita di Muda Kreatif dalam acara yang membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif, dan ekonomi digital. Oke, teman Pro 2, yang pastinya selama sejam di sini ya, bakal hadir dengan informasi-informasi yang mungkin kalau dibilang sih tentang keadaan kita aja ya, yang ada di Kota Tahuna, yang berhubungan dengan UMKM, dengan pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital. Nah, jadi nih teman Pro 2, mungkin kayak semalam ya, semalam tuh bukan malam aja sih, dari sore ya, itu pas jalan-jalan ya, nikmati waktu ya, kita lihat sekarang nih Kota Tahuna tuh banyak sekali anak muda yang udah mulai buka lapak jualan kopi, kemudian juga apalagi ada barbershop, ada yang bikin kaos brand lokal ya. Sampai-sampai ada yang jualan online juga ya, di IG, di TikTok, ya di Facebook juga. Pokoknya kreatif deh. Nah, industri kreatif dengan ekonomi digital di Kota Tahuna tuh lagi ada kayak pertumbuhan gitu ya guys ya. Nah, lagi pada kencang-kencangnya nih, anak-anak sangnya tidak kalah saing kalau soal ide. Tapi dibalik kerennya produk lokal kita, ternyata masih banyak tantangan berat yang dihadapi para pelaku UMKM muda di Kota Tahuna. Nah, ini ya guys, kita kayak pernah sempat nongkrong juga ya, dengar curhatan dari teman-teman tuh ya, masalah nomor satu itu apa ya, kayak ongkir-ongkir gitu, itu ya lumayan ya ternyata ya guys ya. Oke, kan kita di daerah kepulauan ya, kadang mau kirim bahan baku atau kirim barang ke luar daerah, ongkirnya tuh lebih mahal dari harga produknya sendiri. Kemudian belum lagi ini, kalau jaringan internet juga kayak beberapa waktu lalu ya, down gitu ya, waduh, banyak tuh pending orderan tuh ya di marketplace. Nah, ongkir ke Tahuna atau dari Tahuna keluar itu memang tantangan klasik di daerah kepulauan ya teman Pro. Jadi selain logistik, ada satu masalah yang sering bikin UMKM muda kita tuh tumbang di tengah jalan, yaitu konsistensi dan manajemen keuangan. Jadi banyak yang semangat di awal karena ikut tren ya, misalnya ya kayak musim ini, oh lagi pada musim panas gini nih, main tuh es ya, es gitu ya, semua ikutan bikin. Begitu trennya lewat, udah mulai musim penghujan, wah ganti lagi nih, trennya lewat modal menipis karena mungkin gak diputar dengan benar, jadi usahanya tuh langsung pada nutup ya. Begitu-begitu sih, itu udah masalah klasik ya. Jadi tuh teman Pro 2 bener ya, kayak salah satu pelaku UMKM juga ya sempat ngobrol-ngobrol dengan kita di kegiatan kemarin, di kegiatan RRI Fest, karena ada produknya juga yang di pajang ya di kegiatan RRI Fest. Kayaknya umum tuh permasalahannya ya guys ya. Katanya kalau ada yang dari luar tuh, yang kayak pesan dari luar, kendalanya pasti lebih ke ini, lebih ke kayak apa tadi namanya ya, itu kalau dari luar pesan produk UMKM-nya tuh kendala di biaya ongkirnya, itu mahal banget gitu ya katanya ya, seperti itu. Kemudian sama kalau kayak kita butuh bahan baku dari luar, kayak kemarin teman yang punya, yang owner salah satu kafe juga ya, ceritanya katanya harus pesan banyak biar istilahnya ketutup begitu ya, dengan ongkirnya ya, kalau pesan sedikit ya rugi, ongkirnya sama gitu ya. Nah, itu mungkin sejauh ini itu aja dulu ya, masih akan ada juga problem-problem yang lain untuk masalah UMKM, ekonomi digital di daerah kita ya.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: AI for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
5: Pakai ditanya.
4: Harum.

Perdana Tahunan Teman Terbaik Kamu masih di Muda Kreatif yang bakal ngomongin tentang UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Nah, jadi teman perlu kalau pertama tadi adalah konsistensi dan manajemen keuangan ya. Kalau kita bahas ini ya, hal-hal yang mungkin lebih ke kerennya produk-produk lokal kita, ternyata masih banyak tantangan berat yang dihadapi pelaku UMKM ya di Kota Tahuna. Oke, lanjut lagi nih guys. Yang kedua itu ada ini, kayak apalagi anak muda kan gampang FOMO gitu ya, takut ketinggalan tren ya. Tapi selain itu, masalah pemasaran digital atau digital marketing juga belum maksimal. Ya memang semua pegang HP, tapi kebanyakan cuma sekedar posting foto produk seadanya. Padahal di era ekonomi digital sekarang tuh kita butuh storytelling. Jadi bukan butuh konten video yang menarik ya, supaya orang-orang yang di luar daerah juga tuh tertarik beli produk khas Tahuna. Nah justru itu ya, jadi gunanya apa ya, kayak kenapa kita bahas ini nih, supaya anak-anak muda Kota Tahuna tuh nggak cuma jadi penonton ekonomi digital aja ya. Solusinya kita harus perkuat komunitas. Kalau ongkir mahal, kenapa kita tidak ini ya bikin sistem kolektif atau maksimalkan bahan baku lokal saja yang melimpah, dan biar kita nggak ada ketergantungan bahan baku dari luar gitu. Oke, mungkin apa ya, itu aja dulu ya teman Pro 2. Jadi intinya buat kamu semua ya pelaku UMKM, jangan cepat menyerah. Tantangan geografis itu pasti ada, tapi kreativitas tidak boleh terbatas oleh lautan. Ais, nanti kita bakal menghadirkan mungkin di lain waktu kesempatan tamu siang kita dihadirkan ya di Muda Kreatif ini ya, mungkin para pelaku UMKM, pelaku industri kreatif dan juga pelaku ekonomi digital ya. Oke, ini pasti bermanfaat untuk kita semua.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hi, everybody. No, goodbye. Goodbye.

0: yang kalah.
1: Bro Datona, teman terbaik kamu. Selamat siang, salam olahraga. Kembali lagi bareng aku Jovan Gavar di Muda Kreatif. Dan kali ini kita dengan informasi olahraga dari dalam dan luar negeri. Nah, kita yang informasi yang pertama dari juara grup H Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia 2027. Nah, teman Pro 2, Timnas Indonesia U20 mengalahkan Timnas Australia U20 dengan skor 2-0 dan menjadi juara grup H. Indonesia mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan tanpa kebobolan selama kualifikasi Piala Asia U20 2027. Status juara grup H memastikan Timnas Indonesia U20 lolos langsung ke putaran final Piala Asia U20 2027. Keren nih.
2: No cook, my head, my head, in the river.

0: Kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu?
1: FYI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang benar. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, enggak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hey, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban enggak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.

0: I've got.
1: Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kabar selanjutnya dari infolaraga rri.co.id. Alonso bangga dengan semangat Chelsea meski kalah 2-1 dari Arsenal. Chelsea kalah 2-1 dari Arsenal di Emirates Stadium pada Minggu 6 September 2026 dalam pertandingan kompetitif. Morgan Rogers mencetak gol pembuka untuk Chelsea di awal pertandingan sebelum Arsenal melakukan comeback. Pelatih Xabi Alonso tetap bangga dengan semangat juang timnya, meskipun mengakui Arsenal menerapkan tekanan berat setelah gol pertama.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pro 2, informasi selanjutnya, Infantino pastikan kembali maju sebagai presiden FIFA. Gianni Infantino memastikan kembali mencalonkan diri sebagai presiden FIFA. Pemilihan orang nomor satu federasi sepak bola dunia itu dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027. Nah, kepastian tersebut disampaikan FIFA pada Minggu 6 September 2026. Pernyataan itu muncul setelah pemberitaan mengenai rencana Infantino kembali bertarung dalam pemilihan presiden FIFA. Infantino sebelumnya telah menyampaikan niat untuk kembali maju dalam Kongres FIFA di Vancouver, Kanada pada April 2026 lalu. Saat itu ia menyatakan kesiapannya kepada 211 asosiasi anggota FIFA. Pemilihan presiden FIFA dijadwalkan berlangsung di Rabat, Maroko pada 18 Maret 2027. Infantino pertama kali terpilih sebagai presiden FIFA pada 2016 dan kembali terpilih pada 2019 serta 2023. Jika kembali terpilih, Infantino akan melanjutkan kepemimpinannya di FIFA untuk periode berikutnya. Ia akan memimpin federasi sepak bola dunia tersebut setelah 3 kali terpilih sejak 2016. Informasi tadi jadi informasi terakhir menutup kerusuhan kita di Info Olahraga untuk Muda Kreatif. Selamat siang untuk teman Pro 2, salam olahraga.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik.

Oke baik, teman Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 14.57 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita gabung dengan Studio 1 ya teman Pro 2, karena hari ini tentunya ada audisi Bintang Radio 2026 untuk putaran yang pertama. Yang penasaran bagaimana penampilan para peserta audisi Bintang Radio, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Ya, selamat sore RRI Tahuna dan tentunya selamat datang di Bintang Radio RRI Tahuna 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi di panggung yang penuh talenta ini, Bintang Radio RRI Tahuna 2026. Tepuk tangan untuk kita semua.
0: Ya, hari ini kita merupakan putaran pertama Bintang Radio RRI Tahuna 2026. Dan kita akan mencari dua orang yang bersinar, dua orang yang akan menjadi perwakilan kita di ajang Bintang Radio tingkat Korwi 5, Manado, Gorontalo, dan Tahuna. Mereka adalah satu terbaik kategori pria dan satu terbaik kategori wanita.
1: Ya, betul sekali Zulfan. Tapi sebelum lanjut, kita akan ikuti sambutan Kepala Stasiun RRI Tahuna, Bapak Victorianus SSI, sekaligus membuka kegiatan Bintang Radio 2026. Kepada Bapak Kepsta dipersilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Dewan Juri bertiga, yang saya kenal ini Pak Pengki karena mantan dari RRI Tahuna, dan Dewan Juri juga, Dewan Juri satu, mohon maaf, izin Bapak, saya belum kenal. Jadi walaupun belum kenal, maka hari ini kita berkenalan, Pak. Baik, pertama-tama puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya pada siang dan menjelang sore hari ini. Pembukaan Bintang Radio tingkat RRI Tahuna tahun 2026, kita berjumpa di sini dalam suasana yang tenang. Pemilihan Bintang Radio tahun 2026 ini bukan hanya sekedar ajang mencari bakat, tetapi bagaimana kita mempersiapkan talenta-talenta muda yang akan mewakili Tahuna ke tingkat nasional melalui seleksi lagi di tingkat Korwil. Untuk itu, saya berharap para peserta dari 18 peserta, tunjukkanlah bakat kalian, talenta-talenta kalian, suara yang selama ini dipendam. Pada kesempatan ini kami memberikan panggung di atas ini untuk menampilkan yang terbaik, sehingga nantinya bisa mewakili Tahuna untuk diseleksi lagi di tingkat Korwil, Manado, Gorontalo, dan Tahuna. Karena itu, kepada seluruh peserta, saya berpesan, jangan datang hanya untuk mengejar kemenangan, datanglah untuk memberikan penampilan terbaik, belajar dari pengalaman, membangun kepercayaan diri, dan menikmati setiap proses. Menang adalah sebuah kebanggaan, tetapi keberanian untuk tampil dan memberikan yang terbaik adalah sebuah prestasi tersendiri. Kepada para dewan juri, kami berharap dapat memberikan penilaian secara objektif, profesional, dan berintegritas. Kepada panitia yang sudah bersusah payah dalam mempersiapkan kegiatan pemilihan Bintang Radio tahun 2026 ini, saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi, sehingga hari ini 7 September 2026 kita dapat selenggarakan. Kepada adik-adik yang akan tampil, tunjukkanlah kemampuan dalam tarik suara, seni suaranya, sehingga ke depan bisa mewakili Tahuna ke tingkat nasional. Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pemilihan Bintang Radio tingkat RRI Tahuna tahun 2026 saya nyatakan dibuka. Terima kasih.

0: Ya baiklah teman Pro 2, pemirsa dan tentunya untuk kita semua yang ada penonton yang ada di luar sana di depan Studio 1, ada juga penonton dan peserta Bintang Radio RRI Tahuna 2026 yang ada di Studio 1. Pastinya kamu bisa ikut mendukung peserta favorit kamu ya melalui voting di bintangradio.rri.id. Voting akan ditutup pada hari Senin minggu depan 14 September 2026.
1: Iya, betul sekali Zulfan. Tapi selain voting, tentunya saat ini juga sudah ada juri-juri hebat yang siap menilai dan memberikan masukan berharga. Yang pertama ada Bapak Jeffrey Budiman, SPD, pekerjaan sebagai ASN, Kepala Sekolah SMP Kristen Sawang Jauh, untuk pendidikan S1 Seni Musik, IKIP Negeri Manado. Pengalaman di bidang seni sebagai juri di berbagai event perlombaan Bintang Vokalia, event perlombaan vokal grup, paduan suara, musik bambu, dan beberapa kali juri di Lomba Bintang Radio RRI Tahuna dan sebagai pelatih di berbagai bidang seni musik.
0: Ya, sedangkan untuk Bapak Jeffrey Budiman, sarjana pendidikan, untuk bisa menempati tempat duduk juri. Baik, beri tepuk tangan untuk juri yang pertama. Ya, baik. Ya, untuk juri yang kedua, Bapak Christian Karaeng, sarjana pendidikan guru, pekerjaan ASN dengan pengalaman juri lomba vokal solo, vokal grup, juri lomba orkes keroncong, arranger musik rohani dan sekuler, vokal coach, penulis pencipta lagu rohani dan sekuler. Baik, kita sambut, ini dia untuk juri yang kedua. Ini kakak Christian ini masih muda ya, tapi syarat dengan pengalaman dalam musik.
1: Iya, betul sekali. Selain itu yang ketiga ada juri Bapak Alexander Dalengkade, pensiun ASN dengan pengalaman, juri bintang vokalia, juri bintang radio, arranger musik, pelatih vokal grup, pelatih paduan suara, pelatih dan gitaris vokal grup, penghaga dan pelatih Mas Amper. Beri tepuk tangan untuk Bapak Alexander Dalengkade.
0: Iya, atau disapa Bung Pengki ya.
1: Betul, sini. Bung Pengki. Kayaknya kita kenal dekat kalau Bung Pengki ini ya.
0: Ya, pasti. Oke, dan tentunya teman Pro 2 dan juga pemirsa Bintang Radio ini bisa didengarkan melalui program 2 RRI Tahuna melalui FM 92 MHz dan juga di RRI Digital. Kemudian bisa ditonton melalui YouTube RRI Tahuna Official.
1: Iya, betul. Baik, sekali Zulfan.
0: Sebelum kita akan melihat ada 18 peserta ya untuk pemilihan Bintang Radio RRI Tahuna 2026. Ya. Kita mau pemanasan dulu. Oke, mungkin boleh dipersiapkan tempatnya. Kita akan dengarkan, ini adalah juara Bintang Radio RRI Tahuna 2024 yang mewakili RRI Tahuna ke tingkat nasional waktu itu di Surabaya.
1: Oke.
0: Baiklah. Pastinya untuk mencoba ataupun bagaimana mic yang akan digunakan untuk bernyanyi.
1: Betul.
0: Nah, tentu langsung akan dites di depan sini, didengarkan dan dilihat oleh juri-juri yang ada juga. Ya. Kemudian juga para pemirsa dan juga pendengar bisa melihat bahwa ini mic yang akan digunakan.
1: Betul, tidak. Baiklah. Ada editan atau apapun ya Zulfan pastinya.
0: Oke. Baik, sebelum kita mungkin langsung saja kita ke mana nih? Ada Andika Putra Gahansa. Oke, baik Kak Andika. Baik Kak Andika bakal bawain lagu apa nih? Kita ngobrol-ngobrol sejenak dulu ya. Oke. Baik, ya Kak Andika, ini ya bagaimana waktu jadi mewakili RRI Tahuna ke tingkat nasional waktu itu?
2: Ya, tentunya waktu 2024 mewakili RRI Tahuna ke tingkat nasional di Surabaya, tentunya ada rasa bangga karena mewakili RRI Tahuna juga Kabupaten Kepulauan Sangihe, tapi juga ada pressure karena tentunya menjadi perwakilan ke tingkat nasional berhadapan dengan teman-teman yang luar biasa juga, tapi saya yakin kualitas teman-teman semua hari ini juga yang hadir akan mengikuti lomba adalah kualitas-kualitas terbaik, pemuda-pemudi terbaik di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Oh, waktu itu pergi bersama dengan Bung Alexander.
2: Kebetulan dengan Coach Pengki yang sudah pensiun dan saya juga sudah pensiun itu radio. Jadi
0: sama-sama ya, sudah pensiun.
2: Sama-sama janjian sudah pensiun.
0: Iya, janjian di 2026 ayo kita sama-sama pensiun ya. Oke, tapi langsung saja ya, kita akan melihat dan juga mendengar. Ini dia Andika Putra Gahansa, juara Bintang Radio RRI Tahuna tahun 2024 yang sudah mewakili RRI Tahuna ke tingkat nasional. Ini dia.
2: Oke, selamat sore semua. Saya akan membawakan satu lagu dari Dudi Oris yang berjudul Aku Yang Jatuh Cinta. Kebetulan lagu ini adalah lagu yang membawa saya ke tingkat nasional di Surabaya tahun 2024. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih untuk kita semua.
1: Oke, itu tadi juara Bintang Radio RRI Tahuna 2024, Andika Putra Gahansa.
2: Sampai... Suaranya mirip Kak Zulfan ya?
1: Dia yang mirip suara.
2: Oh, begitu.
1: Oke, bukan saya mirip suaranya ya, tapi suaranya dia yang mirip saya ya.
2: Benar-benar.
1: Oke, baik. Mungkin Mila, di sini kan ada pastinya setiap perlombaan itu ada aturannya.
2: Iya.
1: Oke, mungkin apa nih? Dari Mila dulu dong.
2: Oke, untuk tata tertib peserta dulu kali ya.
1: Iya.
2: Yang pertama, peserta lomba adalah peserta yang terdaftar pada panitia. Yang kedua, peserta diharuskan memakai nomor peserta pada saat tampil yang disediakan oleh panitia. Yang ketiga, peserta harus memakai pakaian sopan dan rapi. Yang keempat, bila peserta dipanggil 3 kali berturut-turut tidak hadir, maka peserta tersebut diberikan kesempatan tampil paling akhir setelah semua peserta tampil. Apabila kesempatan tersebut tidak digunakan, maka dianggap gugur. Yang kelima, peserta hanya dapat diperbolehkan tampil di atas pentas atau panggung setelah dipanggil oleh MC sesuai nomor undian. Yang keenam, apabila judul lagu atau nada dasar yang diutarakan oleh pembawa acara tidak sesuai, peserta diharapkan memberitahu kepada panitia. Yang ketujuh, peserta dapat mengulangi lagi lagu yang dibawakan hanya atas permintaan dewan juri karena kesalahan pengiringan atau gangguan teknis atau padam. Yang kedelapan, peserta tidak boleh berhubungan dengan dewan juri selama kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir, keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Itu tata tertibnya, Zulfan.
1: Oke, berarti saya harus keluar nih bersiap-siap dengan tata tertib itu ya.
2: Iya, maksudnya gimana ya?
1: Peserta juga.
2: Oh, sudah enggak usah.
1: Lah,
2: bikin
1: ya.
2: Sakit kuping nanti.
1: Oke, dan tentunya itu tadi tata tertib untuk peserta ya.
2: Iya.
1: Tapi di sini kan ada penonton juga.
2: Betul.
1: Oke, penonton. Penonton.
2: Oi.
1: Hai penonton.
2: Lemes banget ini penonton.
1: Oke, tata tertib penonton ya. Aplaus atau tepuk tangan hanya diperbolehkan sebelum dan sesudah peserta membawakan atau menyanyikan lagu. Kemudian, yang kedua, dilarang mengambil gambar atau memotret dengan menggunakan blitz pada saat peserta sedang menyanyikan lagu. Dan yang ketiga, untuk kelancaran jalannya lomba kepada penonton, diharuskan duduk dengan tertib dan juga tenang, ya, gitu ya.
2: Tidak boleh mengganggu ketika nyanyi tentunya ya, Zulfan ya.
1: Yes, benar sekali. Oke, gimana nih Mil? Kita udah mau lanjut nih.
2: Iya, mau dengar suaraku?
1: Tapi ini ya, acara ini juga kan berlangsung ada support ataupun dukungan dari berbagai pihak. Ada siapa aja tuh?
2: Iya, pastinya. Bintang Radio RRI Tahuna 2026 tentunya didukung dan bekerja sama dengan Bapak Ferdinand Mangumbahang ST dan juga Hayana Hotel.
1: Oke, dan untuk tutorial vote buka website bintangradio.rri.id, klik banner vote sekarang, dan yang ketiga registrasi akun kalian, top up bintang pada fitur dompet, dan yang kelima cari peserta yang ingin didukung dan berikan bintang kamu, gitu ya.
2: Iya, jadi buat teman-teman pendukung nih ya Zulfan, teman-teman tentunya kalau pengen ngedukung udah bisa voting dari sekarang ya. Udah bisa sekarang, karena
1: pastilah.
2: Ditutupnya pada tanggal
1: 14 September.
2: Aku udah gak sabar ini Zulfan.
1: Oke, okay, kalau denger... begitu ini juga ya perlu apa? Diketahui bahwa untuk 70% penilaian juri dan 30% hasil dari voting.
2: Betul.
1: Sendiri.
2: Betul, ya. Makanya voting tetap penting.
1: Penting dong.
2: Ya.
1: Oke, okay, langsung aja nih Mil, siapa nih yang pertama nih?
2: Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, ini dia, kita sambut Feby Abigail Sabar dengan lagu Bawa Dia Kembali.

0: Terima kasih.
1: Abigail, ya. Baik, Abigail tadi sudah membawakan lagu judulnya Bawa Dia Kembali.
0: Penghayatannya tuh sampai ke hati gitu.
1: Iya, tadi sudah sama tepuk tangannya juga sampai ya. Baik, kita ke peserta tampil 2.
0: Iya.
1: Ada Rizky Alfandi Liput. Oke, baik, Rizky akan membawakan lagu berjudul Alama.
0: Alama.
1: Tahu enggak lagunya?
0: Gimana? Nyanyiin dong sedikit.
1: Nanti langsung aja ke Rizky ya. Baik.
0: Oke. Okay.
1: Kepada dewa juri yang terhormat dan tentunya teman pro 2, pemirsa juga ya.
0: Betul.
1: Dimanapun berada, langsung saja. Ini dia. Rizky Alfandi Liput dengan lagu Alamat.

0: Oke, okay, mana tepuk tangan untuk Alfandi ya, Rizky Alfandi Liput ya. Bawakan lagu berjudul Alama. Oke, okay, langsung aja kita nih ke pesertaan dengan nomor tampil 3.
1: Iya, untuk peserta nomor tampil 3 kita sambut Martvel Rorong dengan lagu Alama.
0: Oke, okay. Baiklah, ya pastinya kepada dewan juri yang terhormat, teman-teman Pro 2 dan juga pemirsa ya yang lagi menyaksikan.
1: Betul.
0: Melalui channel YouTube RRI Tahuna Official. Okay, ya. Dan ada penonton di depan studio 1. Di sana ternyata ramai banget ya.
1: Berapa itu?
0: Saya pikir ke sana juga ya.
1: Jangan-jangan dong, sini aja dong.
0: Baik, langsung aja ini dia. Siapa nih, Mil?
1: Martplay Rorong dengan lagu Alama.

0: Ya, itu dia penampilan peserta nomor 3, Silvan.
1: Oke, nomor tampil 3 ya.
0: Betul.
1: Marvel Roy Rorong.
0: Rorong.
1: Oke, dengan lagu berjudul Alamak juga ya.
0: Alamak lagi.
1: Alamak. Oke, kita ke nomor peserta dengan nomor tampil 4. Ada siapa, Mil?
0: Ada Yontameng Takasebare dengan lagu Sesi Potret.
1: Ya baiklah, Dewan Juri yang terhormat, pemirsa, teman Pro2 dan juga penonton yang ada di Studio 1, yang ada di depan Studio 1. Ini dia peserta nomor tampil 4, Yontameng Takasebare dengan lagu Sesi Potret.

0: Wow, penampilan yang sangat, aduh, langsung kena ya Zulfan.
1: Oke, baik, itu ada Yonta Minta Kasabar dengan nomor tampil 4 ya. Sudah membawakan lagu berjudul Sesi Potret. Baik, kita ke peserta selanjutnya nih Mil.
0: Ya, siapa? Peserta tampil nomor 5, Marsha Miracle Makahanap dengan lagu Bawa Dia Kembali.

Ya baiklah, ketiga dewan juri yang terhormat, pemirsa, penonton yang ada di depan studio 1, yang ada di studio 1 juga, dan teman pro 2 ya, yang lagi mendengarkan siaran ini melalui program Mah 2 RRI Tahuna. Baik, langsung saja, ini dia, peserta dengan nomor tampil 5, Marsha Miracle Makahanap dengan lagu Bawa Dia Kembali.

0: Oke, okay, baiklah itu tadi siapa ya? Marsha.
1: Marsha
0: Makahan sudah bawakan lagu Bawa Dia Kembali.
1: Iya, betul.
0: Oke,
1: okay.
0: Mil, kalau mau dukung peserta Bintang Radio RRI Tahuna 2026, gimana sih caranya?
1: Gampang banget. Ini ada tutorial vote-nya. Yang pertama, teman Pro 2 buka website bintangradiorri.id. Sekali lagi, bintangradiorri.id. Setelah itu klik banner vote sekarang. Terus registrasi akun kalian, kemudian top up bintang pada fitur dompet. Dan kelima, cari peserta yang ingin didukung dan berikan bintangmu. Gampang banget kan, Zulfan?
0: Oke, baik. Tapi gak apa-apa ya, kan biar ada juga yang baru saja mengikuti ataupun mendengarkan, menonton Bintang Radio RRI Tahuna. Dan, ternyata mendukung, mereka sudah menonton peserta pertama, peserta tampil pertama, sampai peserta nomor tampil 5 yang baru saja tadi ya. Akhirnya sudah tahu sekarang. Oke. Dan tentunya Bintang Radio RRI Tahuna 2026 disponsori oleh Bapak Ferdinand Mangumbahang, ST dan Hayana Hotel.
1: Betul sekali.
0: Baik, kita lanjut nih untuk peserta tampil yang
1: ke-6. Ada siapa Kak Zulfan?
0: Abigail Quincy Patras akan membawakan lagu berjudul Aku Bukan Untukmu. Mana nih? Oke.
1: Okay. Udah penasaran sama talenta suara yang megah meriah lagi nih Zulfan.
0: Iya, di sinilah tempatnya.
1: Iya, pastinya.
0: Ya. Baiklah, silakan nih Abigail. Baiklah, ketiga dewan juri yang terhormat, pemirsa, penonton dan juga pendengar atau teman Pro 2, langsung aja ini dia. Abigail Quincy Patras dengan lagu berjudul Aku Bukan Untukmu.

0: Itu dia penampilan peserta nomor 6, Abigail Quincy Patras.
1: Aku bukan untukmu.
0: Gitu itu ya? Lagu atau kisah hidupku, Zulfan?
1: Terserah deh. Yang masuk mana nih?
0: Oke.
1: Oke, kita ke nomor tampil 7 nih. Iya. Ada siapa nih, Mil?
0: Ada Santiago Jonathan Yakobus Hormati dengan lagu Firasat.
1: Oke, langsung aja ini dia, Jonathan.
0: Ya.
1: Nomor tampil 7.
0: Ya.
1: Baiklah, ketiga dewan juri yang terhormat, buat teman perdua, pemirsa dan juga penonton, saatnya kita akan dengarkan. Ini dia nomor tampil 7. Ada Santiago Jonathan Yakobus Hormati dengan lagu berjudul Firasat.

0: Iya, Santiago Jonathan Yakobus hormati dengan lagu berjudul Firasat. Baik, kita lanjut lagi ini, Mil. Buat nomor tampil yang
1: ke-8.
0: Ada siapa sih?
1: Ada Isabella Sambanaung dengan lagu Teganya Kau. Siapa yang tega ini ya, Zulfan?
0: Si Isabella. Ya, untuk voting sekarang masih lagi dibuka ya. Jadi batasnya sampai tanggal 14 September 2026. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, pemirsa, teman Pro 2 dan juga penonton. Ini dia, Isabella Sambanaung dengan lagu berjudul Teganya Kau.

0: Ya, biar penuh semangat, beri tepuk tangan dulu untuk seluruh peserta Bintang Radio RRI Tahuna 2026. Oke, kita sudah dengarkan tadi ada Isabella sama Nau dengan lagunya Teganya Kau. Baik, kita ke nomor tampil 9 nih, Mil.
1: Penampilan peserta nomor 9 ada Febrianto Hokey dengan lagu Sesi Potret.
0: Ya, ini dia Febrianto Hoke akan bawakan lagu berjudul Sesi Potret. Dewan juri yang terhormat, pemirsa, teman produa dan juga penonton. Ini dia Febrianto Hoke Sesi Potret.

0: Ya, beri tepuk tangan untuk Febrianto Hoke ya. Sesi potret.
1: Sesi potret.
0: Baik, kita mau lanjut lagi nih Mil. Masih ada peserta yang nomor tampil 10 nih.
1: Betul.
0: Ada siapa sih?
1: Penampilan peserta nomor 10 ada Marcelo Air dengan lagu Seharusnya Aku.
0: Oke. Baik, langsung aja ini dia Marcelo Air.
1: Ya.
0: Waduh.
1: Luar biasa sekali.
0: Ternyata pendukungnya dalam sini ya. Oke. Baiklah, kepada ketiga dewan juri yang terhormat, kepada teman Pro 2, kepada penonton dan juga hadirin yang ada di studio 1 yang ada di depan studio 1 juga.
1: Betul.
0: Ini dia Marcelo Air dengan lagu berjudul Seharusnya Aku.

0: Iya, baik itu tadi Marcelo Air, seharusnya aku. Baik. Iya, Kamila, kalau ingin ini nih, ini banyak ya teman Pro 2, pendukung-pendukung dari para peserta Bintang Radio RRI Tahuna. Mau pada pingin dukung gimana sih caranya?
1: Gampang
0: lagi ya?
1: Gampang banget caranya, Zulfan. Ya, kalian bisa ikut vote dengan cara yang pertama, buka website dulu bintangradio.rri.id. Sekali lagi, bintangradio.rri.id. Kemudian klik banner vote sekarang. Yang ketiga, registrasi akun kalian. Kemudian top up bintang pada fitur dompet. Dan yang terakhir, cari peserta yang ingin didukung dan berikan bintangmu. Gampang banget kan, Sulfan?
0: Iya, gampang. Dan tentunya untuk 70% merupakan hak prioritas dari penilaian juri.
1: Betul.
0: Dan 30% dari voting yang voting. Tadi ya caranya. Iya. Ternyata mudah ya.
1: Betul.
0: Habisin ya, saya mau voting juga ya.
1: Voting siapa? Voting aku.
0: Iya, boleh lah. Dan tentunya untuk Bintang Radio RRI Tahuna 2026 ini disponsori oleh Bapak Ferdinand Mangumbang ST dan Hayana Hotel.
1: Oke.
0: Okay. Baik, kita lanjut nih ke peserta tampil 11. Ada siapa nih, Mil?
1: Peserta tampil nomor 11 ada Aurelia Agresia Quincy Taduminggir dengan lagu Bawa Dia Kembali.
0: Oke, okay, langsung aja ini dia ya. Aurelia.
1: Oke, ini dia Aurelia.
0: Baiklah, untuk ketiga dewan juri yang terhormat, pemirsa, teman Pro 2 dan juga penonton yang ada di Studio 1 RRI Tahuna dan juga di depan Studio 1 RRI Tahuna. Ini dia Aurelia Agresia Quincy Taduminggir dengan lagu berjudul Bawa Dia Kembali.

0: melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: terjadi pemadaman listrik ya. Betul. Secara tiba-tiba di studio 1 dan menyebabkan pastinya kita pending dulu ya. Betul. Untuk Bintang Radio. Baik, kita akan lanjut untuk peserta tampil berapa tadi, Mil?
1: Nomor 11, peserta tampil 11 ada Aurelia Agracia Quincy Tadumingkir dengan lagu Bawa Dia Kembali.
0: Baiklah, silakan nih buat mana Kak Aurelia, silakan bersiap-siap ya untuk bawakan lagu berjudul Bawa Dia Kembali. Baik, ketika dewan juri yang terhormat sudah siap kembali ini. Baiklah, buat penonton. Oke, sudah siap ya. Dan juga buat pendengar dan juga teman Pro 2, buat pemirsa yang saat ini menyaksikan melalui Facebook. Ternyata ada Facebook Pro 2 Tahuna.
1: Oh, streaming.
0: Iya, live streaming dan ada YouTube RRI Tahuna Official.
1: Betul.
0: Langsung aja Aurelia Agracia Quincy Tadumingkir dengan lagu berjudul
1: Bawa Dia Kembali.

0: Iya, itu dia penampilan dari Aurelia Agresia Quincy Tadumingir.
1: Oke, bahwa dia kembali.
0: Iya, betul.
1: Baik, kita kembali lagi untuk peserta nomor tampil yang keberapa nih lagi, Mil?
0: Nomor tampil yang ke-12 ada Divo Jonathan Masihor membawakan lagu Sesi Potret.
1: Oke, baik, silakan Divo. Ya, baiklah, ketika dewan juri yang terhormat, buat teman Pro 2, buat pemirsa dan juga penonton yang ada di Studio 1 dan ada juga penonton yang ada di depan Studio 1. Dengar rame di sana ya.
0: Iya. Okay. Jadi pengin ke sana ya.
1: Pingin. Baik, langsung aja ini dia Divo Jonathan Masihor akan bawakan lagu berjudul Sesi Potret.

0: Ya, yeah, itu tadi ya sesi potret dari Jonathan Masihor.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, kita akan lanjut untuk nomor tampil 13.
1: Nomor tampil 13 ada Alvaris Putra Adam membawakan lagu Kau.
0: Berjudul Kau ya?
1: Iya, yeah, okay, berjudul Kau.
0: Baiklah, silakan Alvaris. Eh ternyata seru loh di luar sana.
1: Udah keluar tadi.
0: Melihat-lihat ya. Baik, langsung aja untuk ketiga dewan juri yang terhormat, buat teman Pro 2, buat pemirsa yang saat ini menyaksikan melalui YouTube RRI Tahuna Official dan juga Facebook Pro 2 Tahuna, serta penonton yang ada di Studio 1 dan di depan Studio 1 RRI Tahuna. Langsung aja ini dia Alvaris Putra Adam dengan lagu berjudul Kau.

sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku, hasratku menggapai.

0: Ya, itu dia penampilan dari Alvaris Putra Adam dengan judul Kau.
1: Iya, berjudul Kau. Baik, kita ke nomor tampil 14. Baiklah, peserta dengan nomor tampil 14 ada Jessica Putri Paninggirang yang akan membawakan lagu berjudul
0: Bawa Dia Kembali.
1: Baiklah, silakan Jessica.

0: Ya langsung saja untuk ketiga dewan juri yang terhormat, buat pemirsa, teman Pro 2 dan juga penonton yang saat ini lagi seru-serunya ya menyaksikan, ternyata seru di luar dan yang di dalam ya.
1: Iya.
0: Oke, ini dia Jessica Putri Paninggirang dengan lagu berjudul Bawa Dia Kembali.

0: Iya, itu dia penampilan dari Jessica Putri Paninggiran dengan lagu Bawa Dia Kembali.
1: Iya, kita ke nomor tampil 16.
0: Oke.
1: Siapa tuh nomor 16? Panggil dulu nih.
0: Nomor 16 dengan Raymond Makaduro. Ya.
1: Ya, panggilan kedua.
0: Panggilan kedua untuk Raymond Makaduro. Sepertinya belum ada ya, ini.
1: Silakan panggilan terakhir.
0: Panggilan terakhir untuk Raymond Makaduro.
1: Ya, gimana dewan juri? Oke. Baik, baik, dinyatakan mengundurkan diri ya. Baik, kita ke nomor tampil selanjutnya nih.
0: Ya, ada penampilan peserta nomor...
1: Ya, nomor tampil 17.
0: 17, ya. Ada Nikita Cherry dengan membawakan lagu Bawa Dia Kembali.
1: Oke, mari silakan Nikita.

Ya, langsung aja untuk ketiga dewan juri yang terhormat, buat teman Pro 2, buat pemirsa dan juga penonton. Ini dia, Nigita Sherry dengan lagu berjudul Bawa Dia Kembali.

0: Oke, itu dia Nikita Cherry ya, nomor tampil 17 iya. Yang sudah membawakan lagu berjudul Bawa Dia Kembali.
1: Betul.
0: Oke, ya kita voting-voting gimana nih caranya voting, nih?
1: Ya, mungkin buat teman Pro 2 yang baru nonton ya, atau pemirsa yang baru nonton, caranya gampang banget untuk voting jagoan kalian di Bintang Radio. Caranya yang pertama, kalian buka website bintangradio.rri.id. Kemudian klik banner vote sekarang. Dan yang ketiga, registrasi akun kalian. Yang keempat, top up bintang pada fitur dompet. Dan yang paling penting, cari peserta yang ingin didukung dan berikan bintangmu. Begitu caranya, Zulfan.
0: Oke. Dan tentunya untuk 70% penilaian juri dan 30% adalah hasil dari voting sendiri ya. Oke. Dan tentunya Bintang Radio RRI tahunnya 2026 ini sukses diselenggarakan, disponsori oleh Bapak Ferdinand Pengembang ST dan Hayana Hotel.
1: Oke, selanjutnya langsung saja ke penampilan ke-18 nih. Ada Junisha Teresa Joya Mongkareng membawakan lagu Bawa Dia Kembali.
0: Oke, silakan Junisha. Ya baiklah, untuk ketiga dewan juri yang terhormat, kepada pemirsa, buat penonton, dan juga buat teman Pro 2, ini dia Junisha Teresa Joya Mongkareng dengan lagu berjudul Bawa Dia Kembali.

0: Yeah.
1: Wow.
0: Oke, okay. Siapa tadi yang nyanyi barusan?
1: Ada Junisha Teresa Joya Mongkareng.
0: Oke, okay. Baik. Ini kayaknya mau vote-vote gimana? Maksudnya ini mau vote semua nih, Mila?
1: Kalau Mila sih, kalau bisa vote
0: dari
1: diri
0: tadi
1: sendiri.
0: Sudah terlihat voting-voting.
1: Iya dong.
0: Berarti ada yang dijagokan
1: dong. Ada dong jagoannya, semuanya. Semuanya di vote Julvan.
0: Oh semua?
1: Iya, dari 1 sampai 18 di vote semuanya. Adil, adil.
0: Adil dan makmur ya.
1: Pastinya.
0: Aku juga sama, semua ya. Saya udah vote semua. Pokoknya dari yang menyanyi pertama, ya kita berikan support, berikan
1: iya
0: dukungan, gitu ya.
1: Dan pastinya jangan lupa teman Pro 2 juga nih, jangan cuma kita
0: iya, benar,
1: berdua,
0: benar.
1: Sulfan.
0: Teman Pro 2 pastinya udah voting, kemudian yang lagi menonton melalui Facebook Pro 2 Tahuna.
1: Iya, betul. Nah, kan,
0: Facebook Pro 2 Tahuna. Selain ada acara sepada di situ.
1: Oke.
0: Okay. Iya, setiap pagi ada sore ceria juga. Ada ini, kita berkesempatan nih Pro 2 buat live streaming Bintang Radio RRI Tahuna 2026. Kita ke peserta terakhir, masih ada satu nih pesertanya ya.
1: Peserta terakhir. Ini yang terakhir ya, Zulfan ya?
0: Namanya siapa sih?
1: Oke, untuk penampilan peserta terakhir ada Blessy Avril Tatali dengan lagu Bawa Dia Kembali.
0: Oke, silakan Blessy.
1: Oke, ini dia peserta terakhir kita. Ya
0: mungkin di tengah-tengah Blessy sini ya, ini peserta terakhir. Ya baik, langsung aja untuk ketiga dewan juri yang terhormat, buat pendengar, ya teman Pro 2 ya, buat pemirsa yang lagi pada menonton ataupun menyaksikan melalui live streaming di Facebook Pro 2 Tahuna.
1: Betul.
0: Dan juga di YouTube RRI Tahuna Official.
1: Ya.
0: Kemudian yang sudah datang di RRI Tahuna, ada di Studio 1 dan juga ada di depan Studio 1. Oke, okay, ini dia Blessy Avril Tatali dengan lagu berjudul Bawa Dia Kembali.

0: Luar biasa ya. Kita juga telah menyaksikan semua penampilan dari para finalis Bintang Radio RRI Tahuna dan semuanya memberikan yang terbaik.
1: Iya, tentunya. Makanya jangan lupa voting untuk peserta favorit kamu tentunya di bintangradio.rri.id. Dan voting akan ditutup pada hari Senin tanggal 14 September 2026.
0: Baiklah, untuk putaran kedua akan kita ikuti pada Senin 14 September 2026 dengan peserta akan membawakan lagu-lagu daerah. Yeah. Sekaligus kita akan mengetahui hasil dari pemilihan Bintang Radio 2026. Siapakah yang akan mewakili kita di Korwil 5 nantinya.
1: Iya, tentunya. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa dan teman Pro 2 tentunya, juri dan juga para pendukung, sponsor dan seluruh panitia. Dan juga sampai jumpa ya di putaran kedua pada tanggal 14 September nanti.
0: Ya, dan seluruhnya diakumulasi ya untuk penilaiannya.
1: Betul.
0: Pada saat tanggal 14 September ya. 2026. Baiklah, saya Jufan Gafar.
1: Dan saya Melania.
0: Ya, kami berdua undur diri ya. Dan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa hari Senin 14 September 2026.

Oke teman Prodo, dimanapun kamu berada, 8 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan baru saja kita dengarkan bersama teman Prodo audisi Bintang Radio tahun 2026 hari ini, Senin 7 September 2026. Dan pastinya jangan kemana-mana teman Prodo, karena nantinya Ami akan hadirkan informasi terupdate ke ruang dengar kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Yeah.
1: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menjadi

Teman Prodo dimanapun kamu berada, 32 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan kami informasikan untuk adzan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.44 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi teman Prodo, adzan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.44 waktu Indonesia Tengah. Dan sambil menunggu dikumandangkannya adzan maghrib, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu.

44 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya Ami kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

Barang siapa yang konsisten dalam melaksanakan sholat lima waktu tepat pada waktunya, akan diberikan 9 macam kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi cinta dari Allah, keberkahan dalam kesehatan jasmani, perlindungan dari malaikat, berkah dalam rumah tangga, wajah yang memancarkan kebaikan, hati yang lembut karena rahmat Allah. Kemuliaan lainnya yang dapatkan dalam menyeberangi jembatan Shirath di hari kiamat, perlindungan dari api neraka, serta janji masuk surga bersama orang-orang yang hidup tanpa rasa takut dan kekhawatiran. Keutamaan sholat lima waktu ini bisa menjadi motivasi dalam terus istiqomah untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas sholat.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa, 15 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah apotek di Kota Bekasi, Jawa Barat mulai kehabisan stok masker. Ini merupakan dampak dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di sejumlah wilayah kota tersebut. Dan teman Produ, asisten apoteker di Apotek Desi Kota Bekasi, Mila Suryani, membenarkan stok masker di apoteknya kosong. Dan teman Produ, menurut ia, saat ini hanya tersedia masker yang dijual dalam bentuk enceran. And then teman Produ, Mila mengatakan stok masker habis sejak Minggu 6 September 2026 dan ini bertepatan dengan mulai munculnya sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Saat itu angka pembelian masker di apotek tempatnya bekerja melonjak tajam tidak seperti pada hari biasanya. Dan Mila mengaku lonjakan pembelian masker di apoteknya terbilang langka, teman Produ. Bahkan baru pertama kali terjadi juga saat ini pihak distributor memperlakukan pembatasan pembelian masker oleh pemilik apotek. Dan Mila juga menambahkan saat ini dalam sehari apotek hanya bisa mengambil 5 dus saja. Jenis masker yang banyaknya dicari adalah untuk anak-anak dan untuk dewasa dengan spesifikasi medis. Informasi selengkapnya juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

0: mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara, kan? Ya?

0: Talent. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: sama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini? Ini buat tutup.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.
1: Heeh.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas Desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
3: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama. Kompres sama gula merah.
2: Oh.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara di BOSI World Championship 2026 di Korea Selatan. Dan tim Merah Putih mengguguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dalam 1 medali perak. Medali emas dipersembahkan oleh Handayani dan Muhammad Afrizal Syafa, teman Pro 2, dan 1 medali lainnya diraih tim Mike Setim yang terdiri dari Afrizal Syafa, Felix Ardi Yuda, dan Giska Sayana. Sementara itu juga medali perak diraih Felix Ardi di kelas BC 2 putra. Pelatih Nur Yadid mengatakan raihan medali sangat penting untuk mengamankan posisi Indonesia di Paralimpiade Los Angeles 2028. Dan teman Pro 2 Felix Ardi Yuda menilai pengalaman tampil di ajang ini sangat kompetitif dan setara dengan Paralimpiade. Ia akan memperbaiki mentalitas dan cara berpikir dalam mengambil keputusan. Dan Indonesia menunjukkan dominasi di cabang BOSI dengan raihan gemilang, teman Pro 2. Mereka siap menghadapi tantangan di Asian Para Games dengan persiapan lebih matang. Para atlet akan terus berlatih keras untuk meraih hasil maksimal di setiap ajang. Dan Indonesia siap bersaing di Paralimpiade Los Angeles 2028 dengan percaya diri. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

0: Oh, Tae. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah dan masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Dan salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Dan di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa hanya dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Teman Produ, Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko, mengatakan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan seperti kegiatan pelajaran olahraga misalnya yang dilakukan di dalam kelas. Endian, teman Produ, ia juga mengatakan bahwa dampak abu vulkanik di sekolahnya tidak terlampau besar. Pasalnya udara di lingkungan sekolah masih relatif aman seperti pada hari biasanya. Endian, pihaknya juga mengatakan bahwa penerapan pembelajaran jarak jauh akan diterapkan secara situasional melihat kondisi cuaca atau kualitas udara di sekolah tersebut. Dan teman Produ, sekedar diketahui Pemkot Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, dan yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Selengkapnya informasi ini teman Produ di website rri.co.id. Dan kami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu seperti biasa, masih dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Produ. Dan kali ini kita dengarkan lagunya WSO Fit Kai Hulu dengan Papa Mama Pungpasang dari daerah Ambon. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: loh yang gak ada ekornya.
1: Ih, gue bukan monyet, Be, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik. 3 hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. 1 kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari inilah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. 42 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo, gempa bumi magnitudo 2,2 mengguncang Kabupaten Bai Nagekeo. Dan guncangan terjadi pada pukul 16:17 waktu Indonesia Barat, Senin 7 September 2020-nya. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8,22 lintang selatan dan 121,17 bujur timur. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Dan teman Prodo, diketahui pusat gempa permukaan 52 km barat laut, kedalamannya tercatat 5 km di bawah permukaan. Dan BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Selengkapnya informasi ini teman Pro 2 di website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Barang apaan tuh? Bagus juga.
5: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini? Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
6: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, hampir pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan kita di menit ke-57 dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Waktunya juga Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Prodo. Usai sudah tugas saya temani ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini Senin 7 September 2026 ya, teman Prodo. Dan terima kasih untuk kebersamaannya, pastinya semua yang disajikan sejak tadi sore hingga saat ini semua yang terbaik buat kamu, teman Prodo. Dan Amin informasikan di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta. Kita ikuti MLC Music Live Chat edisi hari ini. Setelah MLC ada Kolvi yang akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beraktivitas teman Prodo dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edit di malam hari ini.
1: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
0: Gak iya, gitu benar.
1: Ya? Gak gitu ya.
0: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edit.
1: Yes.
0: Dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Kami akan menyambut gak dari
1: Om Nusang. Udah biasa aja.
0: Oh, ya, sorry.
1: Ini karena gak biasa berdua aja.
0: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
1: Lalu banyak alasan mas.
0: Gimana teman produk kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
1: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
0: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
1: Betul.
0: Yang lo pasti udah tahu banget ya, era 90-an doi terkenal banget dengan bandnya.
1: Coba nyanyiin.
0: Nah, Australia negeri mulut katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
1: Iya bener sih, iya kan? Gak salah sih. Iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
0: Susan.
1: Gak.
0: Ria Ernest.
1: Dia gak bawa boneka juga.
0: Dia gak bawa boneka Susan. Juga.
1: Bener.
0: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
1: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
0: Yoi, dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
1: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Pro2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah, Dit, ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend, ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Berat ya legendnya.
1: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure, Om.
2: Langsung gimana gitu. Gak.
1: Tapi btw, I'm a big fan, Om, dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
2: 96.
1: Nah,
2: kalau lama 96.
1: Saya baru 2000.
2: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
2: Wah, thank you.
0: Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
2: Ya.
1: Betul. Nah. Sebelum ke EP, kita tanya kesibukan dulu.
2: Dia udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang, suka kita aja kan,
1: yeah. Tenang.
2: Oke.
1: No pressure, Om. Ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
2: Ya itu tadi lagi rilis EP.
0: lagi promo EP.
1: Selain itu masih komunikasi nggak sama anak-anak Best Jam?
2: Biasanya masih dong.
1: Masih ya?
2: Masih. Jadi Best Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
2: 2026 ini. Kemarin nggak ngomongin Best Jam ya? 32 tahun kemarin, biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Best Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
2: Yeah.
1: Wow.
2: Perjalanan Best Jam 32 tahun.
1: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti, Om?
2: Ini banyak untold story dari semua ex-personil, personil yang sekarang, manager, ex-manager, produser, segala macam sih ceritanya.
1: Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
2: Tujuannya sih emang gitu, supaya teman-teman fans-fansnya Best Jam atau mungkin bukan fansnya Best Jam yang nggak tahu apa-apa soal Best Jam, pas baca itu jadi tahu.
0: Nah, itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu.
1: Iyalah, balik layarnya.
0: Best Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Best Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget, Om ya.
2: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Best Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
2: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
1: tahun.
2: Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA, bayangin di kontrak label 16 tahun.
2: Penyanyi cilik.
1: Bener. Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga gitu kan. 16 tahun udah rekaman, bro.
1: Iya.
0: Gue masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini, mancing.
0: main batu.
1: Iya, main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak, ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya. Kan katanya

0: otaknya belum matang tuh umur segitu tuh.
1: Benar-benar.
0: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar, itu kaget nggak?
2: Kaget banget sih. Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
0: Iya,
2: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu terus direkam kan kayaknya keren ya.
0: Benar-benar.
2: Album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah apa namanya responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal apa namanya? Kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit itu, punya uang gitu kan. Ya, banyak banget sih.
0: Oke. Benar. Dan waktu itu rata-rata umur personal best jam memang segitu, Nam?
2: Beda-beda sih best jam tuh kan.
0: Om Adon berapa tuh?
2: Adon itu mungkin udah 20 something.
0: Oh, dia lebih,
2: lebih tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
0: Oke.
2: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
0: Oh ya?
2: Iya, pas rilis itu. SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu. SD.
0: Masih bocah-bocah lah ya ini. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
2: kecil-kecil gitu ya.
0: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
1: Gue bingungnya kayak mereka ngumpul ngomongin apa ya gitu kan.
0: Oh iya,
1: kecil-kecil kan.
0: Maksudnya
2: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
0: Gue kan sampai dikontrak loh.
1: Bener.
0: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
2: Iya, mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya. Maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
0: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
2: Belum banyak, iya.
1: Benar.
0: Tapi manggung-manggung udah sering, Om?
2: Sebelum rekaman? Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
0: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
1: Gokil.
0: Dari
1: situ namanya udah besar duluan.
0: Iya, dengan nama yang sama, Best Jam.
2: Nama Best Jam, cuma mungkin gak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya
0: Opener,
2: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
1: Iya, benar.
2: Mental juga.
0: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya gak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asyik.
0: Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
1: Bener.
0: Menurut Om Sigit gimana?
2: Alhamdulillah iya deh. Mengakui deh.
0: Karena jujur ya dari video klip pertama Best Jam sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
2: Berubah sih, di KTP berubah sebenernya.
0: Kalau di KTP ya?
2: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
0: KTP masih laminating lagi belum ya? Belum yang pakai blanko ya? Iya, masih laminating.
1: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
0: Zaman itu.
1: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngeliat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
2: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara mengatakannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone, sekarang RBT, sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harusnya sih.
1: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
2: Iya pasti.
1: Kalau dulu kan mungkin didengerin di
2: kaset,
1: CD gitu kan, dengerin satu album.
0: Iya, benar.
1: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
2: Playlist.
1: Iya kan.
2: Kalau dulu tuh ini bikin
0: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
2: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Iya. Orang akan beli nggak cuma satu lagu, dua lagu gitu kan?
0: Benar. Sayang pitanya ya.
2: Sayang pitanya.
1: Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya,
2: project solo,
1: project yang solo
2: existen ini album existen. Album baru,
1: album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album EP berarti ini jatuhnya?
2: EP mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih, gitu orang-orang gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
1: pride-nya gitu ya.
2: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
0: Tapi kalau dari POV pendengarnya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
2: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
1: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
0: Tadi salah satunya yang udah kita dengerin tuh deh.
1: Betul.
0: Ada Biskota.
1: Biskota.
0: Wah.
1: Ini legend sih.
0: Legend banget.
2: Itu lebih legend itu.
0: Lagu legend. Tadi legend, udah kita play teman Pro 2. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
1: Betul.
0: BTW, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
2: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
0: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
2: Iya, pertama versi Ahmad Albar.
0: Itu pertama kali?
2: Pertama kali, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu.
0: Dan akhirnya lu memutuskan untuk merecycle?
2: Meremake.
0: Ya, meremake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
2: Panjang ceritanya, Cie.
1: Itu dia.
2: Itu. Ceritain enggak?
1: Singkat aja.
0: Singkat aja.
2: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
0: asik. Malam itu hujan rintik-rintik.
3: Tindung-tindung.
0: Iya. Aku dan Tante Merni.
2: Iya.
0: Sorry. Itu buku cerita, BTW. Itu buku cerita.
2: Apa judulnya sih?
0: Gue gak tahu tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
2: Iya, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah, akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya. Tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa gak dimasukin aja. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue ya, ke gue pribadi, karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih senang kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
0: gitu,
2: udah enak,
0: nggak kayak dulu
2: jadi,
0: ya,
2: nggak kayak dulu, gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu, enak, keren kok.
0: Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah, Om.
2: Iya benar.
0: Itu di part mana?
2: Di part ref, di refnya.
0: Yang
2: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak punya
0: teman-teman
2: Biskota. Di sini gue atas izin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena yeah. karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Mau orang punya mobil dua juga di rumahnya, tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
1: Menyesuaikan ya.
0: Menyesuaikan banget sih. Iya sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
2: Iya, benar.
0: Memang susah jadi orang yang tak punya.
2: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah nggak relate ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
0: Coba diubah. Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bro 2.
1: Betul.
0: Tentang EP Om Sigit nih.
1: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget, terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
0: Betul.
1: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, buat lo yang pengen nanya nama Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
1: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih.
1: UI.
0: Yang tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pakai tanda seru.
0: Wah,
1: Existent
0: itu.
1: Gitu.
0: Existent gitu.
2: Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh?
1: Kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Iya. Udah. Biar tegas aja gitu
1: akhirnya
0: jadi Existent. Nah, tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari Existent ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung.
0: Oke. Okay.
2: Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Betul. Okay. Dan, apa setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam, akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh, kebetulan emang gue sempat rilis juga tuh ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, okay. Sebenarnya gitu, jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025, terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah ini harus rilis ya cepet-cepet gitu, ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu,
0: benar-benar
2: gitu, jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Alright, menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya?
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Betul. Gitu. Yeah. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu, ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Oke.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamungkas NM sama Terry Sujaya, terus yang kedua ada Saat Bahagia. Ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Otak Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barje van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Nama bandnya Deloitte. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Nah, tanda serunya kenapa tadi tuh?
2: Biar tegas
1: aja. Iya, benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belang belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari.
1: Duluan ya?
2: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, itu gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Kenapa sih?
2: Iya sih.
0: Kenapa
2: bener
0: sih? Gampang. Salah kan gua.
2: Udah jelas sih judulnya. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, gitu. Maksud gua kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Oh iya, kan. Iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit.
2: Boleh. Tadi gua jadi lupa pertanyaan lo.
1: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya.
1: Judulnya kenapa? Ya kan
0: lu nanya apa tadi? Ya berarti orang-orang cerita tentang Ramadan.
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: apa? Tadi udah dijawab, lo bagus lo.
2: gue lupa lagi apa ya. Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, yang yang ya Allah ampuni aku, bukan yang bukan yang seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengennya yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Seneng. Benar.
2: Di luar apa namanya syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya.
0: Gitu.
2: Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
0: Alright.
2: Lebih ke situnya sih.
0: Okay.
2: Raya makanya.
1: Nice.
0: Cuma udah bagus kan?
1: Bagus, iya kan? Bagus ya, gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan
1: cuy. Pasti tentang Ramadan, betul. Betul, gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya. Jadi kita gak usah debat gimana. Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Oke.
2: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya ini sih Ramadan Raya sih.
1: Ramadan Raya.
2: Benar. Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar. Oh, I see.
1: Nice. Alright. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, Kak Edit aja nih. Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Bener. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih, pertanyaan saya. Lu aja yang baca kalau gitu.
0: Katanya menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau
0: tanya. Ada yang mau tanya. Terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
1: Ada yang mau terima kasih.
0: Iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca. Iya
1: benar. Ini juga harus baca.
0: Iya, gimana
1: tuh? Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya,
2: menyentuh hati. Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang.
0: Betul.
2: Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya. Subjektifnya
1: ya. Kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya? Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran nih, maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama Bass Jam.
1: Okay.
2: Kalau Bass Jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu.
1: Okay.
2: Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya, lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar apa tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami, gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Memang sepengen lu aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lu.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya iya. Jangan terlalu jujur. Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya iya. Intel kita, iya benar, gitu, benar, kan?
0: Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya.
1: Masuk gitu.
2: Gak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu, gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah oke okay, gitu kan, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay.
2: Tuh kayaknya nggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Yeah. Jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir.
1: Iya,
2: gitu
1: ada
2: kan
1: bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Okay. Awalnya
2: tapi
1: lagunya
2: gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu.
0: Yeah,
2: sayang juga ini lagu bagus gitu kan.
0: Baik
2: lagi ini sayang juga, terus
0: juga
2: pencipta lagunya aja udah ngizinin. Oh, iya, gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah dibegituin.
0: Iya, benar.
1: Kalau mau lebih beda lagi, nggak ada gitarnya.
2: Nggak ada gitarnya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang. Nggak ada nyanyinya juga. Nggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan. Kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan
1: kita,
2: enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan. Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Kayak cucua.
1: Oh, ini beda.
2: Gitu, itu beda. Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Oncinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu ya, yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru.
1: Oke. Ada yang nanya enggak
0: ini?
1: Eh, ini ke WhatsApp.
2: Ada yang nanya.
1: Ada, tenang.
0: Ada
1: Om. Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Hawa, Widi.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong.
0: Aduh.
1: Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen.
0: Oh, iya, udah
1: di Ansen.
0: Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Nah, wow. Menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah.
1: Sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi.
0: Bebas sih
2: sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya?
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari, dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling gitu, oke.
0: Okay. Ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya, iya katanya dia mau collab sama siapa bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Oke, okay, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi.
1: Bener. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan penyanyi muda sekarang.
1: Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Gua pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh, iya.
2: Karena menurut gua suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gua suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gua suka. Terus kalau yang sekarang ya, tadi kan yang gua sempat sebutin tuh kayak Good Morning Everyone atau Perunggu
1: gitu,
0: Perunggu asik sih.
1: Iya.
2: So, mau gak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya? Nah, iya dong.
0: Iya sih, kan? Gak salah sih. Iya,
1: kenapa emang?
0: Iya gak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang. Emang nama orang
1: sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh, M. Abdul
0: jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa, tadi Om Sigit berkeinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior. Itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Keren.
0: Alright, ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama nggak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis album, ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama nggak sama sekarang?
2: Treatment apanya?
1: Nggak maksudnya
2: treatment. Ada terapis ya sih.
1: Treatment lagu maksudnya, treatment lagu Om.
2: Produksinya,
1: iya, produksinya,
2: promosinya.
0: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah udah nggak kemana-mana tuh ceritanya tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini. Gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue oke ya lanjut. Kalau enggak ya ntar rombak lagi, gitu kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering. Gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu udah nggak ada kan?
1: Iya.
2: Kalau dulu kan, ya zamannya Bass Jam awal-awal ya, gitu pasti kan rilis album, tour radio, gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air, gitu kan.
1: Chart, gitu ya.
2: Iya, chart selesai bikin album lagi, gitu lagi, gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harus
2: sama. Nyantai sama kalau gua sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misal kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo. Gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja. Gitu. Oh. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa,
0: MV-nya.
1: Lusa. Asik banget deh.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Bener. Kita boleh nonton syutingnya Om. Enggak kan MV-nya belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong.
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang gitu kan. Penonton bayar.
1: Enggak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Enggak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu, setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Kumal banget kebayanginnya.
0: Astaga. Iya. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya.
0: Enggak
2: perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul. Sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah, gitu. berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Ada belum ya? Aku baca ada.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada, iya kan?
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
2: Apa ya gitu. Ini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu sih. Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama.
1: Oh.
2: Ujungnya gitu.
0: Benar-benar. Gitu.
2: Yeah, kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih layak
2: hemat, kita. Hemat soalnya.
0: Indis ekonomi.
2: Indis ekonomi.
1: Terlalu jujur ya. Terlalu jujur.
0: Kan sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar. Gitu kan? Benar benar benar.
0: Ntar kalau jujur salah lagi. Ya,
1: kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Semuanya. Udah bisa ya, bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya?
0: Nanti.
1: Shootingnya?
0: MV-nya nanti
1: ya? MV-nya nanti ditonton ya, pastinya.
0: Boleh. Dan itu adalah lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
2: Udah nih?
0: Udah ya? Mau lagi, mau lanjut
1: apa? Bener-bener kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu sih. Terus terang gak aktif? Oke. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram
2: boleh. At Sigit Wardana.
0: Oke, boleh
1: TikTok, ngepoin. TikTok, adum.
2: TikTok at Sigit. Dot best jam.
1: Nice.
2: Gue lupa gitu TikTok apa.
0: Ya itu cari ya, pokoknya nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu pasti ya. Ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih. Sukses selalu untuk proyeknya.
2: Amin, sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi Edita mah.
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.
4: Teman Pro 2 demikian kebersamaan kita dengan Pro 2 Jakarta di ruang MLC edisi hari ini di hari Senin tanggal 7 September 2026. Kembali lagi di 92 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati.

Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti Info Pro 2. Informasi awal, Komandan Lanal Tahuna Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi bersama ibu menghadiri undangan Dewan Pembina Cabang Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo, Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat KKIG Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Minggu 6 September 2026. Peringatan Maulid Nabi menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurutnya, suasana kebersamaan dalam kegiatan Maulid Nabi tersebut menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Sangihe mampu menjaga persaudaraan tanpa membedakan latar belakang agama maupun kepercayaan. Hadi Subandi berharap toleransi yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sangihe dapat terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Menurutnya, perbedaan bukan menjadi penghalang untuk hidup rukun, melainkan menjadi kekuatan dalam membangun persatuan dan menjaga kedamaian di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 B Tahuna memanfaatkan ajang RRI Fest 2026 untuk memperkenalkan dan menjual berbagai produk hasil karya dari warga binaan kepada masyarakat Sabtu 5 September 2026. Melalui kegiatan tersebut, Lapas Tahuna memperlihatkan kepada publik untuk mengenal proses pembinaan keterampilan dalam lapas yang mampu menghasilkan produk UMKM dan peluang untuk masa depan yang lebih baik bagi warga binaan. Beragam produk dipamerkan di stand lapas, yakni gitar keroncong, stand holder, handphone, dan alat musik kulintang yang dibuat warga binaan memiliki nilai fungsi dan seni yang bermanfaat. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Tahuna Royanto Marbun saat menghadiri RRI Fest 2026 menuturkan bahwa ajang RRI Fest ini menjadi sarana penting untuk memperkenalkan produk warga binaan Lapas Tahuna lebih luas. Sementara itu, Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Richardson Yakobus merasa senang dengan adanya RRI Fest ini. Banyak yang minati produk karya hasil karya warga binaan. Dalam RRI Fest ini juga, salah satu masyarakat yang membeli produk stand holder handphone langsung dipakai saat itu juga untuk merekam aktivitas salah satu kegiatan RRI Fest, yaitu Sumba. Melalui kegiatan ini, Lapas Tahuna berharap keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan bisa semakin dikenal oleh masyarakat dan membuka peluang usaha bagi warga binaan setelah bebas nanti. Demikian Info Pro 2, selamat malam.

0: melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, 25 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita di layanan pengembangan energi terbarukan ya teman Pro 2. Buat kamu yang punya pengetahuan tentang energi terbarukan, bisa sharing ya malam ini teman Pro 2 bareng teman Pro 2 di Jaga Malam ya, hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Seperti apa sih layanan pengembangan energi terbarukan ya? Kita berbagi info teman Pro 2 malam ini, bisa di line telepon, bisa di WhatsApp.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pak Mati, kita ke informasi ya teman berdua sambil menunggu kamu bergabung di program Jaga Malam ya di layanan pengembangan energi terbarukan ya teman berdua. Kalau Vi coba bagikan jenis dan contoh energi terbarukan ya teman berdua. Ini ada energi surya matahari, misalnya cahaya matahari diubah menjadi listrik menggunakan panel surya. Nah, sementara yang kedua energi angin, pergerakan udara memutar turbin angin untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya ada energi air, hidroelektrik, aliran air dari bendungan atau sungai memutar turbin. Selain itu ada energi panas bumi, uap panas dari dalam bumi dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik, biomasa dan biogas, bahan organik seperti limbah pertanian dan kotoran hewan diolah menjadi bahan bakar. Selain itu ada energi laut, gelombang arus atau pasang surut air laut dipakai untuk menghasilkan tenaga. Nah, itulah teman berdua jenis dan contoh energi terbarukan. Sekali lagi buat kamu yang punya pengetahuan, punya pengalaman ya teman Pro 2, punya informasi yang ingin dibagikan buat teman-teman Pro 2 terkait dengan energi terbarukan, boleh langsung menghubungi line telepon atau WhatsApp ya di 0822 1779 7307.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau.

0: Selama ini kita diajarkan bahwa makhluk terbesar di bumi adalah paus biru, raksasa laut yang mempesonakan. Tapi apa jadinya kalau semua yang kita tahu itu salah? Kalau kamu menganggap paus biru adalah makhluk hidup terbesar di dunia, kamu keliru. Makhluk hidup terbesar di dunia bukanlah yang berenang di lautan, melainkan yang bersembunyi di dalam tanah. Perkenalkan, jamur madu Oregon, sebuah koloni jamur yang menyebar di hutan Malheur National Forest, Oregon. Jaringannya yang luas mencakup area 9,6 km persegi. Bayangkan, itu setara dengan lebih dari 1.600 lapangan sepak bola. Jamur ini berusia ribuan tahun dan bobotnya mencapai 35.000 ton loh. Jauh lebih besar dan lebih berat dari paus biru manapun. Jadi, lain kali kalau kamu berjalan di hutan, ingatlah. Mungkin kamu sedang berdiri di atas organisme terbesar yang pernah ada di planet ini. Jamur madu Oregon, bukti bahwa keajaiban terbesar di alam seringkali berada di luar pandangan kita. Mari kita terus belajar dan mengeksplorasi keajaiban alam, karena di setiap sudutnya selalu ada kejutan yang menanti.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Produa FM. Teman terbaik kamu.
5: Iya, teman terbaik kamu di menit ke-7 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita dijaga malam dengan cerita penutup hari ya, teman Produa. Nah, ini buat kamu yang punya cerita ya, punya pengalaman yang pasti menginspirasi buat teman-teman kamu, bisa langsung di line telepon, di WhatsApp, dan bisa request lagu pastinya ya, teman Produa. Request lagu menyapa teman-teman kamu ya untuk malam ini. Ditunggu kebersamaannya sampai pukul 12 waktu Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Ya, teman Pro 2, saat ini kita akan dengarkan satu lagu daerah ya. Ada lagunya Blood for Life dari dengan judul Proses. Ini dari daerah Papua ya, teman Pro 2. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif sementara di menit ke-15 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

pikiran hati. Oke, teman produs, sebelum kita lanjut lagi dengan lagunya Malik, kita ke WhatsApp ya, teman produs. Selamat, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Maaf ganggu ya kak. Aku mau izin request satu lagu, boleh nggak kak? Boleh. Terima kasih. Semoga siaran kakak malam ini menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Boleh, silakan kakak Lara Purnamasari untuk request lagu ya. Ditunggu kebersamaannya di WhatsApp, di line telepon ya. Yang mau bergabung di line telepon juga boleh ya, teman produa. Sambil mungkin kamu punya cerita pengalaman yang boleh kamu bagikan buat teman-teman di hari ini ya. Di hari ini mungkin kamu setelah tadi pulang sekolah ataukah pulang kampus ya, dan kamu menemukan pengalaman-pengalaman atau apa ya, teman berdua, cerita yang bisa kamu bagikan buat teman-teman malam hari ini, boleh langsung di line telepon atau di WhatsApp ya. Sambil menunggu requestan lagu dari kakak Lara, kita dengarkan yang berikut ini.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
2: Oke, teman Pro2, kita ke WhatsApp ya. Di sini ada Kakak Lara yang request lagunya Madison Bird, Bittersweet ya. Teman Pro2, kita akan dengarkan bersama. Terima kasih Kakak Lara sudah bergabung, sudah request lagu dan menyapa Kak Olvi ya malam hari ini. Yang mau bergabung, yang masih mau request lagu, kita masih punya waktu sekitar 28 menit ke depan ya, teman Pro2. Langsung kita dengarkan Madison Bird dengan Bittersweet.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2, WhatsApp dari Kakak Lara ya. Makasih banyak ya Kak sudah diputarkan lagunya. Semoga malam ini terasa lebih hangat, tenang dan penuh kenyamanan bagi siapapun yang masih setia menerima malamnya sambil mendengarkan siaran Pro 2 tahun. Nah, semoga Kakak penyiar selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam siaran jaga malamnya dan tetap semangat menemani para pendengar sehingga akhir siaran nanti Selamat bertugas dan semoga malamnya juga menyenangkan ya Kak. Makasih ya Kakak Lara Sati, Kakak Lara Purnama Sari ya, teman Pro 2 sudah bergabung di Jaga Malam edisi siar hari ini.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Pro 2 di menit ke-51 dari pukul 22. WhatsApp berikutnya dari Kakak Elsa di Tapuang ya. Mau menyapa teman-teman semua. Selamat malam yang lagi santai, katanya selamat santai. Terus buat Kakak Laras salam kenal ya katanya. Kakak Elsa mau request lagunya Yofi Widianto Semenjak Ada Dirimu ya teman Pro 2. Kakak Elsa, terima kasih sudah menyapa teman Pro 2 di malam hari ini ya. Thank you untuk kebersamaannya. Ada Kakak Lara juga, selamat malam untuk semua pendengar setia Pro 2 RRI Tahuna yang mungkin malam ini belum sempat bergabung ya, tapi masih pantau Pro 2, masih monitor Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan di jam 23 nanti teman Pro 2, Kolvi bakal hadirkan lagu-lagu untuk mengisi Judge Music ya. Di program Judge Music hanya lagu-lagu ya pastinya teman Pro 2. Selama satu jam ke depan pastinya kamu tidak akan mendengarkan suara Kolvi. Di sampai di jam 23 lewat 56 menit ya di Judge Music.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: Stay tuned on Prodway FM. Teman

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu mini literasi.
0: Teman terbaik.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Teman terbaik kamu.

Mohon perdua dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, hari Senin 7 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Perdua Tahuna di hari Selasa 8 September 2026. Saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program Madura.

Salam bahagia teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Selasa 8 September 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Jufri Gafar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

disiarkan langsung dari Jalan Radio nomor 1. Inilah RRI program 2 tahunan yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi Baraku Jovan Gaffer yang akan menjadi teman paginya teman Pro 2 ya, selama 5 jam ke depan pastinya, enggak pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, dan untuk pagi ini kita bakal buka kebersamaan kita lewat lagu Indonesia dan internasional mancanegara, akan menyambut semangat baru ya untuk memulai hari. Dan nanti akan ada update informasi juga di Info Pro 2 dan beragam update informasi lainnya yang tentunya kamu bisa akses ataupun baca di rri.co.id. Dan ada obrolan sepada pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kemudian nanti Muda Kreatif akan hadir setelah sepada pada pukul 10 di Pro 2 Hitlist ya, akan hadir pada pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kemudian ada Info UMKM, ada pelaku industri kreatif dan ekonomi digital hadir untuk kamu. Kemudian ada Info Olahraga dan ada Info Entertainment. Kemudian ada Info Lokal juga dari rri.co.id tahunan. Kemudian teman Pro 2, sore ceria akan hadir untuk kamu setelah itu pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Lanjut dengan update informasi lainnya juga hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada pukul 20 ada MLC Musik Live Chat yang disiarkan di Pro 2 Network. Dan setelah itu ada obrolan komunitas temani kamu pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Lanjut dengan cerita penutup hari, wadah yang pastinya ajang untuk kamu bisa request lagu ya, request lagu favorit kamu. Kemudian juga kamu bisa sapa dan kamu bisa sharing cerita perjalanan kamu ya. Oke teman Pro 2, itulah program yang tentunya akan kamu ikuti, temani teman Pro 2 selama sepanjang hari ini. Dan saya Jovan Gaffer mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Kesegaran di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Hari Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terang pahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terang ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak, kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan. Ini sangat-sangat can be said hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah, teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari kita orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan. Jangan nanti setua, sesaki-saki, baru ingat Tuhan. We as young people should be the pride of God. Lord Semaha, buat kita sekalian. Shalom.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
3: Selamat pagi Info Pro 2, bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2. Kementerian Sosial menyiapkan jalur pengembangan keterampilan bagi lulusan sekolah rakyat yang memilih bekerja. Pelatihan akan disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi siswa sebagai bekal memasuki dunia kerja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan siswa sekolah rakyat memiliki pilihan melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Bagi siswa yang memilih bekerja, mereka akan diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan sesuai potensinya. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat makan malam bersama 409 siswa sekolah rakyat DKI Jakarta di Margaguna, Jakarta Selatan pada Minggu 6 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Gus Ipul didampingi mantan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas Pungki Sumadi. Gus Ipul menjelaskan, siswa yang memenuhi persyaratan dapat melanjutkan pendidikan tinggi dengan dukungan beasiswa, sementara siswa yang memilih bekerja akan mendapat jalur pengembangan keterampilan sebagai tenaga terampil. Untuk mematangkan jalur tersebut, Kemensos melibatkan Pungki Sumadi dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum keterampilan. Kurikulum tersebut diarahkan agar pelatihan siswa relevan dengan kebutuhan dan pilihan pekerjaan. Menurut Gus Ipul, keterampilan penting agar lulusan sekolah rakyat tidak hanya memiliki ijazah. Siswa juga perlu memiliki kompetensi yang dapat menjadi bekal ketika memasuki dunia kerja.
1: Info Pro 2.
3: Teman Pro 2, penyerang Real Madrid dan timnas Prancis Kylian Mbappe menyadari peluangnya untuk memenangkan Ballon d'Or 2026. Namun ia menegaskan tidak ingin terlalu memikirkan hasil pemungutan suara. Mbappe menyebut dirinya telah membuat sejarah pada musim panas ini melalui penampilannya di ajang paling bergengsi. Ia menilai masih banyak tahapan yang harus dilalui sebelum mengetahui pemenang Ballon d'Or. Dan dikutip dari pernyataannya yang disebarkan pakar transfer pemain Fabrizio Romano pada Senin 7 September kemarin, Mbappe juga menilai tahun ini bisa menjadi momen yang baik baginya untuk meraih penghargaan individu tersebut. Meski demikian, ia menyerahkan keputusan akhir kepada para jurnalis yang memiliki hak suara. Peluang Mbappe menguat setelah tampil impresif bersama Prancis di Piala Dunia 2026. Ia menjadi pencetak gol terbanyak turnamen sekaligus mencatatkan diri sebagai top skor sepanjang sejarah Piala Dunia. Kylian Mbappe punya sejumlah pesaing kuat, belum ada pemenang yang bisa dipastikan karena keputusan akhir ada pada pemilih. Sekian Info Pro 2 pagi ini, saya Ivan Gafar. Selamat pagi.

Dan Pro 2, sebelum kita akan masuk ke Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Papua ada Ermu Kim Squad dengan judul lagunya Musamus.

0: Move, stop, move.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kelas Guru JJ.
1: Cici atau Cici?
2: Pagi anak-anak.
3: Pagi.
2: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
3: Gak tahu. Terbit, Bu.
2: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
3: Capek, Bu.
2: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
1: Antuk.
2: Ada yang tahu apa itu volume?
3: Grup band.
2: Kamu?
1: Ya biasa ada di remote TV.
3: Nah, itu betul, Bu. Betul.
2: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
3: UFO.
2: Oh, UFO.
1: Kan objek.
2: Ya juga sih.
3: Pintar muridnya.
2: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
3: Oh.
2: Apalagi? Yang terlalu lama bengong.
3: Model, Bu.
2: Model.
3: Kan berarti objeknya bagus itu.
4: Foto jadi objek, Bu, di foto. Objek foto.
2: Bayu, Adit, coba yang serius.
3: Lingkaran ya, Bu.
2: Nah, benar.
3: Kubus,
2: benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
3: Min plus satu.
2: Emang nggak mau pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok, siapa yang tahu?
3: Kotak kali kingkan. Kingkan kotak.
1: Kingkan coklat.
3: Yang kotak siapa dong?
2: Tantri.
3: Tantri.
2: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
3: Jelas.
2: Sekarang ada pertanyaan?
3: Ada, Bu. Saya, Bu.
2: Ya, Bayu.
3: Ini, Bu. Masalah volume, Bu.
2: Iya, boleh.
3: Remote di rumah saya rusak, Bu, volumenya, Bu. Gimana, Bu?

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Roderi tahu nak teman terbaik kamu. Dan kali ini informasi dari rri.co.id, Presiden Prabowo minta anggaran mitigasi bencana ditambah signifikan. Indonesia merupakan negara rawan bencana dan Indonesia akan kedatangan kapal induk untuk penanganan bencana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta agar penyusunan anggaran bencana sesuai dengan peraturan. Dan tentu untuk informasi ini selengkapnya kamu bisa baca di rri.co.id.

0: salah satu cita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidur. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Dumuluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
2: Sudah lama saya merasa tidak berhubungan. Belum dapat apa ya. Tapi saya tidak bertanya free. Apa-apa cara nanti, karena tidak usah. Kau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat berhubungan.
3: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
1: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dumuluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: kelas Guru JJ. Kelas Guru JJ.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Wah, ada anak baru nih.
2: Iya, Bu, saya baru pindah, Bu.
1: Dari
2: SLB kena DO. Saya pikir di sini gampang lulusnya. Gurunya pandai, muridnya pinter.
1: Nama kamu siapa tadi?
2: Verly, Bu.
1: Verly ya. Kamu duduk dekat Bayu ya, Verly?
2: Iya, Bu.
3: Mari.
1: Ya. Pagi ini kita akan belajar mengenai bakteri.
2: Bakteri, Bu.
1: Iya, jadi buka buku biologi halaman 33. Iya, bakteri adalah?
3: Sesuatu yang menjijikkan, Bu.
1: Kok gitu sih?
3: Kan serem, Bu. Di bakteri itu, ih.
1: Kalau menurut biologi, bakteri adalah?
2: Di badan saya, Bu.
1: Nih, Ibu kasih tahu ya. Bakteri berasal dari bahasa Latin, disebutnya bakterium.
2: Saya tahu, Bu. Kolam teri.
3: Kan bak sama
2: teri. Bak sama teri.
1: Aduh, bakteri ini adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopis.
3: Jadi tidak terlihat oleh mata, Bu, ya?
1: Iya. Jadi kalau kamu pakai
2: kacamata bisa lihat.
3: Mikroskop, Ibu.
1: Nah, mikroskop. Itu.
3: Mikrolet juga bisa.
1: Mikrolet. Nah, beberapa kelompok bakteri itu dikenal sebagai agen penyebab infeksi.
3: Oh, Jim, kayak James Bond. Agen.
1: Dan dia juga adalah agen penyakit.
3: Sama agen togel, Bu, terakhir itu, Bu. Jadi boleh dikatakan bakteri ini calo ya, Bu. Agen, gitu, ntar kita aja.
1: Bukan, Bayu, Bu.
2: Bukan agen sembako juga, Bu.
1: Bukan. Oh,
2: bukan.
1: Sedangkan kelompok bakteri lain itu memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan juga industri.
2: Jadi ada bakterinya jadi dokter gitu, Bu, ya?
1: Aduh, bukan. Nanti Ibu ceritakan lagi ya, kamu dengar dulu ya. Nah, bakteri bisa ditemukan di hampir semua tempat. Misalnya di mana, Bayu?
3: Di makanan.
1: Bisa. Di mana lagi?
2: Di WC, Bu.
1: Bisa. Jadi di mana-mana, ada di tanah, air, udara. Bahkan dalam tubuh manusia itu ada bakteri. Beberapa jenis bakteri bersifat motil. Apa itu motil?
2: Yang di bengkel, Bu.
1: Apa?
2: Montir.
1: Motil itu mampu bergerak, ya. Bakteri itu sangat kecil. Ini menyebabkan organisme ini sulit untuk dideteksi, terutama sebelum ditemukannya mikroskop.
2: Mikroskop.
1: Iya.
3: Ya, jadi biar bakterinya sekarang gede-gede, Bu, dia mesti masuk gym dulu, Bu.
1: Berdasarkan bentuk, bakteri dibagi menjadi 3 golongan besar, ya. Pertama, kokus. Ini adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi.
3: Terus, Bu.
1: Terus ada basil atau bacillus. Ini adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan juga mempunyai beberapa variasi. Nah, ada juga spiral.
3: Hei, bakteri orang dewasa.
0: Kelas Guru JJ.

Rere-rere tahunan teman terbaik kamu, sebanyak 322 peserta didik Polri evaluasi pencegahan karhulta di 6 polda. Nah teman Pro 2, sebanyak 322 peserta didik dan pendamping diterjunkan ke 6 polda selama 10 hari. Peserta mengevaluasi persoalan serta strategi pencegahan karhutla berdasarkan kondisi masing-masing wilayah. Nah Polri memperkuat operasi Amanusa 2 secara terpusat dengan melibatkan seluruh satuan fungsi kepolisian. Untuk informasi ini selengkapnya kamu bisa baca di rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi

Tahun Pro 2, Borussia Dortmund awali Liga Champion jamu Villarreal, fokuskan penguasaan bola. Nah, Borussia Dortmund akan mengawali kiprah di Liga Champion UEFA 2026-2027 dengan menjamu Villarreal CF di Signal Iduna Park pada Rabu 9 September 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, Borussia Dortmund hanya menelan 4 kekalahan dalam 26 pertandingan kandang terakhir di Liga Champion, 15 kemenangan dan 7 seri. Niko Kovac akhirkan timnya akan membatasi penguasaan bola yang dimiliki Villarreal dan memaksa mereka untuk bermain bertahan. Untuk informasi olahraga ini selengkapnya kamu bisa baca di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dalam pledoi Presiden Prabowo, perintahkan bansos beras dilanjutkan hingga Desember 2026. Nah, Presiden Prabowo memerintahkan agar bantuan sosial pangan beras dilanjutkan. Bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto dalam keterangan pers usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 7 September 2026. Menteri Erlangga mengatakan penyaluran bantuan beras yang telah berjalan hingga September 2026, bantuan beras sebanyak 30 kg diberikan kepada penerima manfaat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras akan diberikan sekaligus selama 3 bulan. Menteri Zulkifli juga meminta agar Perumbulok membanjiri pasar beras masyarakat dengan menggelontorkan bansos beras sebanyak 30 kg. Menteri Zulas dalam keterangan di kantornya menjelaskan bantuan beras diberikan kepada penerima manfaat yang berada di desil 1 hingga 4. Berdasarkan pembagian kelompok desil 1 hingga 4, yakni sangat miskin, miskin hampir miskin, dan desil 4 merupakan rentan miskin atau menengah bawah. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.